0: saling mendukung dalam suka maupun duka akan membuat hubungan keluarga semakin kuat. Karena kebersamaan adalah pondasi utama dalam membangun keharmonisan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: When 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: הנה לה, סרט הסטיגר ומתנה, ג'אטי אפם.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa rekan Jati, di Zona Sarapan Pagi kami hadirkan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap mengawali hari Anda. Dan informasi kita datang rekan Jati dari Aceh Besar, di mana Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar yaitu Ridwan Jamil mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar di tengah cuaca panas yang melanda wilayah tersebut. Warga juga diimbau tidak membakar sampah di lingkungan tempat tinggal untuk menghindari kebakaran. Dan disampaikan oleh Ridwan Jamil bahwa membakar lahan atau hutan secara sengaja bisa terkait pidana, dan juga dimohonkan kepada warga masyarakat jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan dan lahan di kampung-kampung segera berkoordinasi dengan aparat yang ada, baik petugas Babinsa maupun Babinkamtibmas masing-masing. Dan warga juga diminta rekan Jati untuk segera menghubungi layanan darurat BPBD Aceh Besar di nomor 0811-6713-113 agar petugas dapat segera melakukan pemadaman jika kebakaran terjadi. Dan imbauan ini rekan Jati disampaikan oleh Ridwan Jamil menyusul terjadinya dua kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kecamatan Blang Bintang dan Lembah Selawah. Diketahui kebakaran lahan pertama terjadi di kawasan Bukit Radar atau di Gampung Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang pada Kamis 30 Juli sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Akibat kejadian tersebut rekan Jati, lahan seluas 10 hektar hangus terbakar. Dan kondisi cuaca yang terik disertai rumput ilalang dan ranting kayu yang mengering menyebabkan api cepat membesar dan merambat ke area yang berdekatan dengan objek wisata Bukit Bintang. Hingga pukul 18.20 menit kemarin, petugas masih bersiaga di lokasi karena api belum sepenuhnya padam dan penyebab kebakaran masih dalam penyidikan pihak berwajib. Dan kebakaran lain terjadi di Gampung Sukadamai, Kecamatan Lembah Selawah pada pukul 14.36 menit, di mana menurut Pusdalos BPBD Aceh Besar yaitu Iqbal, luas lahan yang terbakar juga mencapai sekitar 10 hektar dan berada di kawasan hutan lindung Selawah, tepatnya di wilayah Senapit yang berada di Jalan Nasional Banda Aceh Medan.

Ya, selamat pagi rekan Jati. Masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi Hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Informasi selanjutnya datang dari Aceh Barat, di mana Menteri Pekerjaan Umum atau PU Republik Indonesia, Dodi Hanggodo yang mengatakan pembangunan jembatan Sikundo akan menjadi perhatian Balai Pelaksana Jalan Kementerian PU. Dan menurutnya rekan Jati, desain jembatan akan dibuat lebih tinggi dibandingkan sebelumnya agar tetap dapat difungsikan saat debit air sungai meningkat. Dan juga rekan Jati, Menteri Dodi juga mengatakan hal ini saat meninjau langsung kondisi jembatan yang putus diterjang banjir di Desa Sikundo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat. Dan juga rekan Jati Bupati Aceh Barat Tarmizi SP dan juga Wakil Bupati yaitu Said Fadlil juga terlihat hadir di lokasi. Dodi menyebutkan selain jembatan Sikundo, pembangunan irigasi Lok Guci dan kolam retensi akan menjadi salah satu program yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat. Bupati Aceh Barat yaitu Tarmizi mengatakan kehadiran Menteri PU merupakan realisasi komitmen yang pernah disampaikan saat pertemuan di Jakarta pada Oktober tahun lalu. Dirinya menyebut Kampung Sikundo terdapat dua jembatan yang akan dibangun untuk memulihkan akses masyarakat. Dan juga rekan Jati, satu jembatan dibangun melalui dukungan TNI bersama Polda Aceh, sementara satu jembatan permanen lainnya akan ditangani oleh Balai Pelaksana Jalan Kementerian PU. Selain pembangunan jembatan, Menteri PU juga memberikan perhatian terhadap sejumlah usulan strategis yang diajukan pemerintah Kabupaten Aceh Barat, seperti pembangunan irigasi Lok Guci, kolam retensi, serta berbagai program infrastruktur lainnya. Dan juga rekan Jati disampaikan oleh Tarmizi bahwa belum ada pejabat pusat yang datang langsung ke Aceh Barat setelah bencana. Dan dikatakan Menteri PU hadir untuk melihat kondisi di lapangan. Dan ia menyampaikan atas nama masyarakat Aceh Barat yang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri PU atas perhatian dan komitmen untuk membantu pembangunan daerah.

Beralih informasi selanjutnya rekan Jati, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat sedikitnya 7 titik di wilayah Kota Langsa yang terdampak banjir genangan akibat luapan air yang tidak mampu ditampung oleh saluran drainase saat hujan deras melanda Kota Langsa pada Kamis 30 Juli 2026 sore kemarin.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Langsa yaitu Hadi Wijaya menyampaikan bahwa banjir genangan terjadi di Jalan Panglima Polim, kemudian di Jalan Ahmad Yani, Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Pekan Langsa dan Gampong Jawa serta Gampong Karanganyar dan juga Gampong Tengoh. Dan genangan dipicu oleh meningkatnya debit air yang tidak mampu ditampung oleh saluran drainase sehingga meluap ke badan jalan. Dan kondisi ini sempat mengganggu aktivitas masyarakat dan juga arus lalu lintas di sejumlah lokasi. Dan juga disampaikan rekan Jati bahwa dari hasil pemantauan, genangan di sejumlah titik sudah mulai berangsur surut. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Langsa yaitu Muhammad Yusuf Akbar mengimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih dapat terjadi. Dan sebelumnya hujan deras disertai petir mengguyur Kota Langsa pada Kamis 30 Juli sejak pukul 18 dan telah mengakibatkan sejumlah kawasan kembali banjir, di mana air bahkan dengan cepat menggenangi ruas jalan hingga masuk ke rumah-rumah warga. Dilansir dari AJNN Rekan Jati, genangan air dengan ketinggian beberapa sentimeter terlihat merendam halaman dan bagian dalam rumah warga. Dan juga di salah satu kawasan di Kota Langsa, di mana sejumlah barang warga terpaksa dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari kerusakan.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Sota, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, Rekan Jati, Bank Indonesia Provinsi Aceh ya mulai memanfaatkan limbah uang kertas tidak layak edar sebagai bahan bakar alternatif di industri semen. Nah, hal ini disampaikan Rekan Jati sehubungan dengan sebanyak 5 ton limbah rejekan uang kertas dikirim ke PT Solusi Bangun Andalas atau SBA yang dimanfaatkan. Dan pemanfaatan limbah uang kertas tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan sekaligus mengurangi penggunaan batu bara sebagai bahan bakar utama dalam proses produksi semen. General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R.A. Disentosa mengatakan, selama ini proses produksi semen masih didominasi penggunaan batu bara. Namun perusahaan terus berupaya menekan emisi dengan meningkatkan pemanfaatan bahan bakar alternatif yang berasal dari berbagai jenis limbah, termasuk limbah rejekan uang kertas dari Bank Indonesia. Dan dia mengatakan teknologi co-processing yang dimiliki perusahaan mampu memanfaatkan berbagai jenis limbah karena proses pembakaran berlangsung pada suhu mencapai 1500 derajat Celcius. Pada temperatur tersebut, limbah akan musnah secara sempurna tanpa meninggalkan residu yang membahayakan lingkungan.

Dan menurutnya kerjasama dengan Bank Indonesia menjadi salah satu bentuk sinergi dalam mendukung pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Dan meski memiliki nilai kalor lebih rendah dibandingkan batu bara, limbah rejekan uang tetap dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar substitusi. Dan batu bara yang digunakan perusahaan memiliki nilai kalor sekitar 4.500 kilokalori, sedangkan limbah kertas sekitar 3.500 kilokalori. Dan dijelaskan rekan Jati, limbah kertas bukan menggantikan batu bara sepenuhnya, tetapi menjadi substitusi untuk mengurangi penggunaannya. Dan ia menambahkan, limbah rejekan uang tidak dicampur dengan batu bara karena memiliki karakteristik fisik yang berbeda, di mana material tersebut diproses terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke fasilitas pembakaran khusus yang telah disiapkan oleh perusahaan.

Sementara itu rekan Jati, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh yaitu Agus Cusaini menjelaskan jumlah limbah uang kertas yang dihasilkan tidak dapat dipastikan karena tergantung pada banyaknya uang tidak layak edar yang diterima oleh BI Aceh dari perbankan. Dan ia menegaskan limbah yang dimanfaatkan merupakan hasil penghancuran uang tidak layak edar, yakni uang yang sudah rusak, lusuh, cacat atau sudah tidak dapat diedarkan kembali. Setelah dihancurkan menggunakan mesin pencacah, limbah tersebut kemudian dikirimkan ke PT Solusi Bangun Andalas untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Menurutnya kerjasama tersebut memberikan manfaat ganda. Selain mendukung pengurangan penggunaan batu bara di industri, limbah rejekan uang juga tidak lagi berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Dan juga rekan Jati disampaikan bahwa selama ini limbah tersebut dibuang ke TPA dengan kerjasama ini limbah bisa dimanfaatkan sehingga lebih ramah lingkungan. Dan terkait dengan dampak banjir yang sempat melanda sejumlah wilayah Aceh, ia mengatakan peningkatan uang rusak yang masuk ke BI lebih banyak berasal dari perbankan dibandingkan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh uang yang tersimpan di ruang penyimpanan kas bank terdampak banjir, sehingga tidak dapat diedarkan kembali dan harus diserahkan kepada Bank Indonesia untuk dimusnahkan. Dan pada kesempatan tersebut rekan Jati, BI Provinsi Aceh dan PT Solusi Bangun Andalas juga menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan limbah rejekan uang kertas atau LRUK. Dan kerjasama ini menjadi dasar pemanfaatan uang kertas tidak layak edar sebagai bahan bakar alternatif melalui teknologi co-processing di industri semen.

Ya rekan Jati, untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, mari bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan juga musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Dan kirimkan surat lamaran CV, fotokopi KTP, fast foto ukuran postcard, dan juga rekaman suara perkenalan diri ke Radio Jati FM, Jalan Wedana nomor 57, Mibo, Bandaraya, Kota Banda Aceh, atau melalui email recruitmentjatifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Dan jangan lewatkan kesempatan ini rekan Jati, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

Ya rekan, jadi beralih ke informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menginginkan kehadiran Trans Sumatera Railway dapat menghubungkan Lampung hingga Aceh yang merupakan titik paling utara Sumatera. Trans Sumatera Railway, rekan jati, merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat konektivitas nasional melalui moda transportasi kereta api. Dan juga hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan pemugaran bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang di Jawa Tengah pada Kamis kemarin. Dan setelah pengembangan Trans Sumatera Railway, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah juga berencana memulai pembangunan Trans Kalimantan Railway. Bahkan ia berharap proyek Trans Sumatera Railway dan juga Trans Kalimantan Railway dapat dimulai secara bersamaan apabila memungkinkan. Dan di samping itu, rekan jati, ia ingin agar PT Kereta Api Indonesia atau KAI terus berkembang menjadi perusahaan transportasi yang semakin besar, modern, dan juga menjangkau lebih banyak wilayah di Indonesia. Dan Prabowo juga menekankan bahwa layanan kereta api harus berpihak kepada masyarakat, khususnya pada kelompok berpenghasilan rendah. Karena itu, layanan kereta api diharapkan tidak hanya berfokus pada kota-kota besar, tapi juga menjangkau daerah dan juga kota-kota kecil. Dan KAI juga diminta untuk terus memodernisasi dan juga mengembangkan teknologi sebagai bagian dari transformasi sektor perkereta apian nasional. Dan rekan jati, Prabowo menyampaikan bahwa mari buktikan Indonesia menghadapi masa depan dengan optimis, dengan gembira, semangat, dan tanpa melupakan sejarah. Di mana sejarah merupakan bagian penting bagi kita, kepribadian, dan juga bagi masa depan kita nantinya.

Dan Rekan Jati, tentu masih banyak informasi yang akan kami bagikan kepada Anda di Zona Sarapan Pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 Jeffy FM.
0: When 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 JT FM, the heart of Banda Aceh. Rekan JT, Mahkamah Konstitusi atau MK berpandangan pendidikan di Indonesia sudah sangat tertinggal, sehingga anggaran pendidikan tidak patut dipotong kembali untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dan putusan MK nomor 40/2026 ini, rekan Jati, yang dibacakan pada Kamis kemarin, bahwa penegasan mahkamah bahwa alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% tidak boleh ditunda-tunda karena menurut mahkamah pendidikan di Indonesia sudah sangat tertinggal. Sebab itu MK menegaskan sudah waktunya pendidikan menjadi prioritas utama untuk pembangunan di Indonesia yang wujudnya adalah memberikan prioritas di bidang anggaran. MK juga mengatakan mandat konstitusi yang meminta negara menganggarkan minimal 20% anggaran untuk pendidikan tidak bisa ditunda pelaksanaannya. Karena merupakan kewajiban konstitusional dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang NKRI 1945 dan tidak boleh dikurangi. Termasuk oleh Undang-Undang APBN 2026 yang mengatur anggaran pendidikan bisa digunakan untuk operasional pendidikan, dalam hal ini termasuk MBG. Dan juga rekan Jati, disampaikan Undang-Undang NKRI tahun 1945 secara ekspresif verbis telah menentukan bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% harus diprioritaskan yang tercermin dalam APBN dan APBD, tidak boleh direduksi oleh peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di bawahnya. Dan penjabaran ini, rekan Jati, menjadi salah satu pertimbangan MK yang akhirnya memutuskan agar pemerintah tak lagi menggunakan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan diutak-atik untuk anggaran MBG. Mahkamah menyatakan pemisahan tersebut bertujuan untuk menjaga amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan sekaligus memberikan kepastian hukum yang terhadap penyelenggaraan program MBG. Dan dalam amar putusannya, MK secara tegas menyatakan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN 2026 yang menyatakan anggaran pendidikan termasuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan bukan termasuk MBG. Namun MK memberikan kompromi dalam putusannya, tidak berlaku langsung, tetapi memberikan waktu kepada penyelenggara negara untuk menyesuaikan putusan ini dengan tenggat waktu APBN 2028.

Beralih ke informasi selanjutnya rekan Jati, di mana pemerintah Provinsi Aceh tak mentolerir terhadap segala tindakan kesengajaan yang menjadi penyebab kelangkaan semen dan juga BBM di Aceh. Adapun rekan Jati, hal ini disampaikan oleh juru bicara pemerintah Aceh yaitu Nurlis Effendi bahwa pemerintah memastikan bahwa setiap indikasi pelanggaran akan didorong untuk ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Dan pemerintah Aceh memahami keresahan masyarakat apabila terjadi gangguan pasokan BBM maupun semen, mengingat kedua komoditas tersebut merupakan kebutuhan strategis yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, pembangunan, dan juga kehidupan masyarakat. Dan menurut Nurlis, Gubernur Aceh yaitu Muzakir Manaf sudah mengarahkan Sekretaris Daerah Aceh yaitu M. Nasir Syamaun untuk membentuk tim untuk mengurai benang kusut akan kelangkaan semen dan juga BBM tersebut. Dan juga rekan Jati, saat ini disampaikan sudah terbentuk tim di bawah koordinasi asisten 2 bidang perekonomian dan juga pembangunan. Dan juga untuk menindaklanjuti kelangkaan semen, Teuku Adi Dharma telah mempertanyakan kepada PT Solusi Bangun Andalas yang merupakan produsen semen Andalas, dan hasilnya bahwa permintaan semen melonjak di beberapa wilayah yang terdampak pada percepatan penyerapan stok, sementara aktivitas produksi semen berjalan tanpa kendala. Dan juga rekan Jati, kendati demikian, pemerintah Aceh akan terus mencari penyebab permasalahan sampai ke tingkat pengecer. Dan juga menelusuri penyebab kelangkaan BBM, rekan Jati, Nurlis menyampaikan pemerintah Aceh juga sudah melakukan sidak pengendalian distribusi BBM di wilayah Kota Banda Aceh dan melibatkan tim Polda Aceh. Saat tim melakukan sidak ke SPBU Lingke dan SPBU Lambu, pemeriksaan data stok ketersediaan BBM masih tersedia dan pengisian berjalan dengan lancar. Tetapi ditemukan juga beberapa kendaraan yang menunjukkan QR barcode subsidi tepat guna yang tidak sesuai dengan nomor polisi. Dan juga rekan Jati, sementara itu berdasarkan hasil penjelasan PT Pertamina Patraniaga kepada pemerintah Aceh, menyebutkan bahwa stok BBM masih dalam batas aman. Dan sejauh ini rekan Jati, Nurlis menyampaikan belum terdapat data maupun fakta yang dapat membuktikan adanya praktik permainan atau penyimpangan distribusi BBM dan juga semen di Aceh. Komoditas semen, ketersediaan pasokan dipengaruhi oleh kapasitas produksi, distribusi, dan juga kelancaran sistem logistik. Sedangkan BBM, penyalurannya dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional dan juga mekanisme distribusi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Pertamina. Dan rekan Jati, pemerintah Aceh terus berkoordinasi intensif dengan Pertamina, produsen semen, pemerintah kabupaten kota, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pasokan, distribusi, dan juga pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dan disampaikan juga pemerintah Aceh mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan dengan penyampaian informasi atau laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan di lapangan. Dan disampaikan setiap laporan akan menjadi bahan verifikasi dan juga tindak lanjut bersama instansi terkait.

0: 103,6 Jati FM.
1: Keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi cerita, tawa, dan air mata. Karena di sanalah kita menemukan cinta dan dukungan tanpa syarat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Ya rekan Jati, selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda hari ini. Semoga di akhir bulan Juli ini kita bisa mendapatkan hal-hal terbaik dan bisa melangkah dengan hati yang tenang untuk memasuki bulan Agustus di esok hari ya. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang sudah konsen dari tadi rekan Jati. Selamat menikmati segala aktivitasnya. Dan masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi, hingga nanti usai menjelang pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi kita selanjutnya datang dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta yang menangkap seorang pilot maskapai penerbangan asing bernama Muhammad Sofi bin Othman karena menyeludupkan puluhan ribu butir ekstasi dan juga sabu ke Indonesia. Dan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menyampaikan bahwa penangkapan dilakukan setelah petugas Bea Cukai mencurigai sebuah koper saat melewati pemeriksaan sinar X di area kedatangan internasional Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 28 Juli sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan koper tersebut rupanya milik Muhammad Sofi bin Othman yang merupakan pilot salah satu maskapai penerbangan asing, di mana kemudian tim melakukan pemeriksaan terhadap koper tersebut beserta pemiliknya di ruang pemeriksaan kantor BC Kedatangan Internasional Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dan saat diperiksa rekan Jati, tim mendapatkan narkotika jenis ekstasi sebanyak 14 bungkus besar dan 1 bungkus paket narkotika jenis sabu. Dan dari hasil penggeledahan, polisi menyita bukti berupa 70.114 butir ekstasi dan selain itu ditemukan sabu seberat 2.747 gram serta sisa sabu dalam pipa kaca seberat 0,08 gram. Dan rekan Jati, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti milik tersangka, antara lain koper berwarna perak, tas ransel hitam, paspor Malaysia, kartu identitas Malaysia, surat izin mengemudi Malaysia, dan juga telepon seluler iPhone serta seragam pilot. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku diminta seseorang untuk membawa narkotika tersebut ke Jakarta dengan imbalan sebesar Rp50.000 Malaysia. Kepada penyidik, tersangka juga mengaku telah 3 kali menjadi kurir narkotika. Pertama membawa sabu ke Sabah, Malaysia. Kedua menyeludupkan sabu seberat 7 kg ke Jakarta. Ketiga membawa ekstasi dan juga sabu yang kemudian digagalkan oleh petugas Bandara Soekarno-Hatta. Dan hasil tes urin terhadap tersangka menunjukkan positif mengandung metamfetamina, MDMA dan juga kokain. Dan saat ini rekan Jati, penyidik meningkatkan perkara ke tahap penyidikan dan menahan tersangka di rumah tahanan Bareskrim Polri. Dan atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 113 ayat 2, pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun.

0: Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di zona sarapan pagi. Dan informasi kita selanjutnya datang dari Jepang, Rekan Jati, di mana jumlah korban tewas akibat gempa bumi bermagnitudo 7,1 yang mengguncang kawasan Jepang Selatan telah meningkat menjadi sekitar 17 orang. Di tengah duka mendalam, para korban yang selamat, Rekan Jati, juga dikabarkan di Yatsushiro, Prefektur Kumamoto, kini menghadapi ancaman lain. Mereka berjuang menghadapi ancaman krisis air bersih dan ketiadaan aliran listrik di bawah sengatan cuaca panas musim panas yang sangat ekstrim.

Dan juga Rekan Jati, hingga Kamis 30 Juli 2026, 2 hari pasca bencana gempa, Rekan Jati, dikabarkan sebagian dari wilayah yang terdampak bencana, sekitar 58.000 rumah dikabarkan rusak. Dan juga di kota tempat tinggal para korban, Rekan Jati, dikabarkan masih sulit untuk mendapatkan air bersih dan juga listrik.

Dan tentu rekan Jati, hal ini membuat ribuan warga masih hidup dengan kehilangan air bersih di tengah cuaca panas hingga 35 derajat Celcius. Dan dikabarkan rekan Jati, beberapa keluarga mengandalkan penerangan dari lampu mobil dan juga generator pribadi di kota Uki, Prefektur Kumamoto, Jepang pada Kamis kemarin setelah gempa melanda wilayah tersebut, di mana hingga Kamis malam ribuan warga masih hidup tanpa listrik dan

gempa berkekuatan 7,1 yang menewaskan sedikitnya 12 dan juga berbagai layanan dasar. Dan lebih dari 2.000 rumah tangga dilaporkan masih mengalami pemadaman listrik. Kondisi ini juga semakin menyulitkan warga karena terjadi di tengah cuaca panas dengan suhu mencapai 35 derajat Celcius. Dan banyak warga yang terpaksa menghabiskan malam tanpa pendingin ruangan, sementara sebagian lainnya memilih berlindung di dalam mobil untuk menghindari suhu tinggi di dalam rumah. Dan di kota Yatsushiro, dampak gempa juga membuat 58.000 rumah tangga kehilangan akses air bersih. Rutinitas harian warga berubah drastis karena mereka harus mengandalkan stasiun distribusi air darurat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pasokan air yang tersedia hanya cukup untuk kebutuhan dasar, sehingga warga tidak dapat mandi, menyiram toilet, maupun mencuci peralatan rumah tangga seperti biasa. Dan salah satu keluarga yang terdampak, keluarga Shimada, kini memusatkan aktivitas sehari-hari pada pengelolaan persediaan air, di mana warga harus menggunakan air secara hemat di tengah cuaca panas dan juga kelembapan tinggi yang membuat kondisi mereka selama proses pemulihan berlangsung. Perusahaan listrik Kyushu Electric Power menyatakan tim teknis masih bekerja memperbaiki jaringan yang rusak akibat gempa, dan perusahaan menargetkan pasokan listrik ke seluruh wilayah terdampak dapat kembali normal pada hari ini, Jumat 31 Juli 2026 malam. Dan sementara itu, Rekan Jati, otoritas setempat terus melakukan pemulihan layanan dasar serta menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak bencana. Dan Rekan Jati, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Jumat 31 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan selamat melanjutkan aktivitas Rekan Jati. Langsung dari Jalan Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Talk Inspirasi.
1: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan harus yang awalnya kondisinya aman, kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman. Akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa-rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa, sekolah kami seperti apa, muncul dan kami masih bisa sekolah apa tidak. Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi, ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.
2: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JT FM.
0: Talk Inspirasi.
4: Kita perlu adanya transparansi publik, ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama, ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Iya. Itu tantangan masih itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu, ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan transparansi
5: membangun masyarakat inklusi,
4: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti, ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu yang mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
3: 103,6 Jati FM.

0: Jati FM.
1: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu tuh pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.
0: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

0: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 JAT FM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Jangan pernah melupakan masa lalu. Karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: me.
1: Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga, karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Jati. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Senang sekali rekan Jati Indonesia hadir kembali untuk rekan Jati di Zona Dara untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026 ya. Rekan Jati, apa hari ini yang ingin saya sampaikan? Ada sesuatu yang sangat menarik yang terjadi pada perempuan, dan ini adalah fakta. Tema kita hari ini rekan Jati ya, jadi istri simpanan atau

jadi yang kedua. Rekan Jati, ya banyak ya, banyak saudara-saudara perempuan kita menjadi istri simpanan. Lalu juga banyak saudara-saudara perempuan kita yang menjadi istri kedua. Nah, rekan Jati, tentu saja ini saya ingin menyampaikan bahwa apa sih ya, yang mana yang harus kita lakukan gitu ya, ketika menjadi istri simpanan lalu atau juga dan pada saat menjadi istri kedua. Nah, rekan Jati, tentu saja pilihan yang sangat-sangat berat ya. Dan kadang-kadang ini terjadi, Allah ya sudahlah, Allah yang penting gue hidup senang gitu ya. Apalagi kalau seandainya laki-laki yang bersama kita itu dari segi ekonomi kita lihat dia mampu. Sementara kita pun berpikir, Allah yang penting nyaman aja, mengenai resiko nanti kita pikirkan. Nah, rekan Jati, kedua-duanya ada resiko. Tentu saja kita gak bisa berpikir dalam jangka yang pendek. Kita harus memikirkan masa depan kita jauh ke depan. Karena tidak mungkin kita menjadi istri simpanan sepanjang kehidupan. Ya, kenapa? Bisa aja ketahuan. Gak mungkin gak ketahuan ya. Lalu bagaimana dengan menjadi yang kedua? Menjadi yang kedua ini juga pilihan yang berat, tapi Allah ya sudahlah, ya udah emang gue pikirin, apa memang dia cinta kok gitu ya. Dan akhirnya kadang-kadang juga membuat perempuan jatuh terjerembab. Nah, rekan Jati, ketika hal ini terjadi, tentu kita harus pikir panjang ya, pada saat kita menjadi istri simpanan atau menjadi yang kedua. Dan juga terima kasih buat rekan Jati ya, buat teman-teman yang udah menyampaikan komentarnya. Nanti Nesya akan bacakan ya, Nesya akan bacakan. Dan tentu saja kita terbuka ya, kita terbuka untuk mendapat rekan Jati. Dan boleh ke 0811-682-1036, nanti akan Nesya bacakan. Oke, sambil Anda melakukan aktivitas di rumah atau di mana saja, rekan Jati, Nesya terus nemenin ya, menyampaikan informasi tentang jadi istri simpanan atau menjadi yang kedua.

Suatu rapat pembuka rekan jati bukan dia tapi aku, ya. Rekan jati nomor-nomor bagus ya, terus Nesya hadirkan. Ya tentu saja bukan ingin membuat luka, tapi ya Nesya ingin menghibur rekan jati dan juga menyampaikan informasi tentang apa? Tentang ya gimana menjadi yang kedua. Terus juga gimana bisa menjadi istri simpanan ya. Rekan jati gak gampang loh untuk menjadi istri simpanan ya. Ini Nesya akan sampaikan ya. Sebuah ilustrasi ya. Derita istri simpanan. Nah, rekan jati. Suatu hari, sebuah surat elektronik atau email menyebar di jaringan internet. Isinya cukup mengaduk emosi para pembacanya. Surat itu berasal dari seorang perempuan muda yang selama ini dijadikan istri simpanan seorang tokoh terkenal. Nah, unten kalimatnya menyiratkan bahwa ia tengah berada dalam kondisi tekanan batin. Ia menghadapi jalan buntu berkenaan dengan pernikahan di bawah tangan. Nah, pernikahan di bawah tangan itu tidak tercatat di kantor urusan agama atau KUA. Nah, rekan jati, biasanya istri simpanan itu ya pernikahannya pernikahan siri, tidak tercatat di kantor urusan agama. Dan selama ini sudah berusaha menjadi istri yang baik, melayani dengan penuh kasih sayang, bersabar atas semua kekurangan suami, dan berlapang dada dengan hanya dijadikan istri kedua. Gak pernah menuntut sang suami untuk menceraikan istri pertamanya. Dan ini dilakukannya dengan ikhlas karena dia tahu, karena dialah pengganggunya. Tapi kenyataan yang terjadi, ternyata sang suami bersikap tidak adil padanya. Ia cuma dijadikan istri simpanan yang selalu disembunyikan dari siapapun. Dan sang suami menyuruhnya pura-pura belum menikah, padahal mereka sudah hidup layaknya suami istri. Dan suaminya selalu menolak bila diminta diantar ke suatu tempat. Nah, rekan jati, dalam pembagian waktu pun perlakuannya sangat tidak adil. Tidak pernah satu malam pun suami menginap di rumahnya. Dia hanya datang 2-3 jam sehari. Waktu selebihnya dihabiskan di rumah istri pertama. Bahkan akhir-akhir ini cuma 0,5-1 jam dia ditemui. Tapi kalau sang suami ingin memuaskan hasrat seksualnya, maka kapanpun dia akan datang tanpa peduli apakah dia sedang sedih atau tidak. Dan sang suami tidak peduli dengan perasaannya, bahkan tekanan batin yang dirasakan karena pandangan buruk para tetangga. Dari kan jati menjadi istri simpanan, tentu saja hati akan terluka. Dan menurut perempuan malang itu, ia hanya diperlakukan seperti gundi. Dan sungguh sangat terhina dan tertekan. Tapi dia tetap bertahan. Hingga akhirnya dia menuliskan jeritan hatinya. Ia merasa lelah sekali menghadapi perlakuan yang tidak adil. Rekan jati, masalahnya ya, seorang istri simpanan yang menikah secara siri tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan mereka-mereka yang menikah ya secara resmi di kantor urusan agama. Nah, rekan jati, istri pertama memiliki kehormatan diri yang terjaga dengan baik di mata masyarakat. Sementara menurutnya kehormatan tercabik-cabik karena ia tidak memiliki surat nikah. Dan kepada siapa ia harus menuntut keadilan ini? Nah, rekan jati, peristiwa ini harusnya menjadi pelajaran buat saudara-saudara perempuan kita yang memutuskan diri rela untuk menjadi istri simpanan. Kenapa? Karena laki-laki akan semena-mena. Kalau kita mau mengadu ke siapa? Kita tidak punya bukti secara hukum yang bisa membela kita. Nah, rekan jati, karena merasa tak menemukan jalan keluar dan merasa tidak memiliki teman untuk berbagi cerita, lalu dia menulislah kepahitan hidupnya dan menyebarkan kisah-kisahnya itu ke jaringan internet. Sehingga tersebarlah misteri hubungan yang selalu ditutupi selama ini. Larikan jati, hanya itu yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan yang berstatus istri simpanan. Larikan jati, kapan ya? Kapan ini akan terbongkar? Nah, begitu ya. Ketika memang kita sendiri yang membongkarnya. Tapi laki-laki, dia akan menang. Dia tetap merasa menang. 1000 kali kemenangan itu berada di tangan laki-laki ketika ada perempuan yang rela menjadi istri simpanan. Nah, rekan jati, kisah ini ya, satu dari begitu banyak
ya, kisah dan derita para istri simpanan. Dan rekan jati, istri simpanan itu biasanya dinikahi secara diam-diam, hanya menyelenggarakan akad nikah tanpa merayakannya dalam sebuah resepsi pernikahan. Dan biasanya nikah ini juga sekaligus merupakan pernikahan di bawah tangan. Pernikahan di bawah tangan memang ya, secara agama nikah siri itu iya, tapi secara hukum ya itu tidak berlaku. Dalam Islam, perayaan pernikahan merupakan sunnah. Jadi, di samping khutbah nikah, doa untuk pengantin. Tujuan diadakannya perayaan pernikahan ini supaya masyarakat mengetahui bahwa si pengantin berdua telah resmi menjadi pasangan. Dan kalau menikah siri, ya, menjadi istri simpanan, pasti tidak mungkin ada pesta pernikahan. Oke, rekan jati, sakit sekali ya. Rekan jati, ini adalah kisah yang salah. Rekan jati, semoga aja ya. Semoga aja buat saudara perempuan kita yang selama ini sedang menjalani ya menjadi istri simpanan dengan menikah siri, di perjalanan waktu terasa sakit sekali.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6

103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh, Krisdayanti Rekan Jati, Pernah Denganmu. Rekan Jati masih ya di 103,6 Jati FM di zona darah bersama Nesia. Ya, kita angkat hari ini jadi istri simpanan atau yang kedua. Oke, Sri Ratna Juwita bilangnya gini, enggak dua-duanya. Jadi istri simpanan enggak, menjadi yang kedua juga enggak. Ya, oke. Lalu juga menurut Anies ya, pasti ada pihak yang merugi. Pihak yang sah tentunya yang enggak apa-apa, tapi yang tidak sah ya. Nah, yang menikah secara diam-diam jadi istri simpanan, wah itu banyak resikonya. Lalu Imi bilang begini, yang lebih gawat nih, tanpa embel-embel istri jadi simpanan. Banyak kasus mahasiswa di Aceh karena terpengaruh gaya hidup di media sosial. Dan yang lucunya lagi, orang tuanya enggak heran kenapa kebutuhan anaknya, SPP anaknya selalu terpenuhi, ya. Terus konon lagi yang orang tua jauh di daerah, jauh dari pengawasan orang tua. Makanya itu penyakit HIV/AIDS di Aceh itu termasuk digolongkan tinggi. Itulah tadi, ya. Karena kenapa? Banyak sekali istri simpanan kalau dinikahi, okelah. Ini banyak juga yang tidak dinikahi. Ya Rekan Jati. Nah, terus juga Imi menyampaikan bahwa media menyampaikan di balik gemerlap Banda Aceh, nikah siri dan fenomena om-om di kalangan mahasiswi, ya. Itu disampaikan oleh Kontras Aceh yang menyampaikan berita tentang itu. Dan Rekan Jati, hal-hal seperti ini ternyata terjadi di Aceh. Dan fenomena nikah siri dan hubungan perempuan muda dengan pria mapan itu diam-diam tumbuh di kalangan sebagian mahasiswi di Banda Aceh. Faktornya apa? Faktor ekonomi, gaya hidup, hingga tekanan media sosial ini menjadi pemicu munculnya realitas sosial yang kini semakin sulit dipungkiri. Ya, jadi ada reportase tentang ini. Dan ternyata ya pada 23 Mei 2026 ya, banyak kafe dan warung kopi modern dipenuhi anak-anak muda yang larut dalam obrolan musik serta gemerlap kehidupan malam kota Banda Aceh. Dan Rekan Jati, di sebuah kafe tidak terlalu ramai, seorang perempuan muda duduk sambil memainkan sedotan minumannya dan penampilannya rapi ya. Dan tentu saja bang pria 50 tahun yang telah memiliki istri dan anak. Dan orang-orang bilang simpanan, ya memang begitu. Nah, Rekan Jati, menurut dia, menurut perempuan ini, kehidupan kampus dan pergaulan anak muda di Banda Aceh kini banyak berubah. Di balik citra religius dan budaya yang kuat, ada realitas lain ya, yang tumbuh diam-diam di lingkungan anak muda, terutama di kalangan mahasiswi. Sekarang banyak cewek, banyak perempuan, anak-anak perempuan kita yang berpikir realistis, mau hidup susah atau hidup nyaman. Tentu saja ya, dia akan memilih hidup yang nyaman. Ketika dia berhubungan dengan yang sebaya, waduh tidak nyaman. Akhirnya ya, kalau katanya banyak perempuan di anak-anak perempuan kita, mahasiswi bilang begini, kalau sama cowok yang seusia itu modalnya cuma janji, ya. Maunya diperhatikan, ditemani, ya. Terus pas kita susah, dia hilang. Nah, tapi kalau seandainya dengan yang mapan, awalnya cuma dibantu uang semester. Lama-kelamaan hubungan semakin dekat, memberikan uang bulanan, memberikan telepon genggam, hingga memberikan uang untuk skincare. Dan sekarang tiap bulan pasti dikirim uang. Tapi kalau udah habis tinggal bilang saja, pasti dikirim. Nah Rekan Jati, ya, gimana soal ketemu? Ya, dalam satu minggu mereka biasa bertemu 2 atau 3 kali sebulan di rumah yang telah disiapkan pria tersebut. Ketemu sebentar aja biasanya, kadang-kadang juga bisa di hotel. Habis itu balik lagi kuliah atau pulang ke rumah seperti biasa. Dan tentu saja Rekan Jati, kedua orang tuanya tidak tahu apa yang terjadi pada anak perempuannya yang terjadi di Banda Aceh. Jadi jangan berpikir bahwa apa iya
kenapa Nesya berani angkat tentang itu? Tapi karena itu adalah fakta. Dan kita ingin ya bahwa anak-anak perempuan kita jangan berada pada posisi itu, ya. Terus apakah pernah merasa bersalah? Kadang-kadang kepikiran juga. Tapi satu sisi dia juga butuh hidup. Rekan jati, rasa perih yang diderita oleh perempuan yang lain, istri sah, sementara dia istri seorang simpanan yang bukan seorang istri, tapi itu dilupakannya. Nomor bagus dari Bunga Citra Lestari, perih. Oke, terima kasih buat Nelly ya. Nelly di Gece, terima kasih ya. Konten 103,6 Jati FM. Waduh, emang bener nih ya Nelly. Pasti ada rasa kekhawatiran yang luar biasa bagi kita yang memiliki anak perempuan ya. Apalagi anak perempuan kita tidak bersama kita. Itu entah bagaimana ya. Selalu kita bertanya, bagaimana kabarnya? Ngapain aja? Ya, itulah peran kita seorang ibu. Nomor bagus Bunga Citra Lestari, perih.

kesulitan. Karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh, dari Ina Kamaris, itu nomor bagus, Aku Ingin Kamu. Ya, rekan Jati, Nisha sudah sampaikan fakta bahwa di kita, ya, di kota Banda Aceh ini, banyak sekali ya mahasiswi yang menjadi simpanan. Dan bukan istri simpanan, justru hanya simpanan. Dari rekan Jati, ini adalah sesungguhnya satu penurunan moral yang luar biasa ya, yang seharusnya tidak ada, tidak seperti itu ya. Dan apakah kita berpikir bahwa tidak ada kendali dari orang tua, tidak ada pengawasan dari orang tua? Orang tua mengawasi dari jauh, dia tidak tahu apa yang terjadi pada anaknya. Dari kan Jati ya, padahal sesungguhnya ya, menjadi simpanan, ya, menjadi simpanan itu hanya bahagia sesaat, ya. Tapi selanjutnya bagaimana? Menjadi simpanan dan lalu juga istri simpanan. Dari kan Jati. Nah, kenapa? Ya, kenapa pada sebuah pernikahan dianjurkan, ya, disunahkan untuk juga mengadakan walimah, diadakan setelah akad nikah. Hal ini merupakan tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan seseorang untuk melaksanakan salah satu sunnah Nabi. Kebahagiaan dirasakan bukanlah sekedar bersenang-senang karena telah memiliki pasangan, tetapi semata-mata karena, ya, karena Allah telah memberi perisai yang dapat membantunya menghindari maksiat. Rekan Jati, acara ini disunahkan oleh Rasulullah, meskipun hanya dilakukan secara sederhana, ya. Adakanlah walimah, meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rekan Jati, pada pernikahan siri, walimah tidak diadakan, bahkan justru disembunyikan karena berbagai alasan. Jika pengantin laki-laki sudah menikah sebelumnya, misalnya, sebab menikah siri itu antara lain karena istri pertamanya tidak rida suaminya menikah lagi. Istri pertamanya tidak rida diberpoligami. Rekan Jati, suami yang tidak ingin poligaminya diketahui oleh masyarakat atau istri kedua, ketiga, dan keempatnya, atau bahkan tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Apapun alasannya, rekan Jati, bertentangan dengan sunnah Nabi. Pernikahan siri biasanya akan memunculkan masalah di kemudian hari. Masalah pertama, berpotensi besar menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Saat pasangan itu berduaan di satu tempat, ya, orang akan bertanya-tanya, apakah mereka pasangan suami istri atau hanya pasangan berzina? Lalu masalah kedua, pernikahan siri biasanya berlangsung di bawah tangan, sehingga boleh jadi pernikahannya sah menurut syariat Islam asalkan memenuhi rukun nikah, yaitu ada wali, saksi, ijab kabul, dan juga ada mas kawinnya. Tapi pernikahan siri tidak tercatat resmi di kantor urusan agama. Narikan Jati, ada akibat yang lebih jauh jika ada seorang di antara kita atau di antara mereka bisa berlaku sewenang-wenang. Biasanya si suami itu sering berlaku sewenang-wenang. Maka pasangan sulit mengajukan tuntutan pengadilan. Kenapa? Karena kita tidak tercatat di kantor urusan agama. Misalkan ada seorang istri hendak mengajukan gugatan cerai. Karena dia tidak punya surat nikah, maka dia harus menghadirkan saksi-saksi terlebih dulu untuk meyakinkan hakim bahwa dia adalah istri sah dari seorang laki-laki yang hendak ia gugat cerai. Jadi, untuk para perempuan, untuk para wanita, berpikirlah 100 untuk menerima menjadi seorang istri simpanan. Kenapa? Dari sebutannya aja, rekan Jati, sudah gak enak didengar. Apalagi kalau mengalaminya. Jadi,
Jangan menikah hanya karena tergiur dengan iming-iming materi atau berbagai kebahagiaan semu yang disampaikan oleh laki-laki itu. Dan kita sebagai perempuan juga harus dipikirkan bahwa kelak anak hasil perkawinan siri ini akan terkena dampaknya sebagai anak simpanan. Anak tidak bebas untuk berjumpa dan bepergian dengan anaknya. Lalu gimana Nesya? Bagi yang udah terlanjur menikah siri dan di bawah tangan, maka janganlah ragu untuk menuntut keadilan. Apabila dizalimi, pintu keluar belum tertutup. Oke? Di mana pintu keluarnya? Konsen 103,6 Jati FM, Nesya akan sampaikan.

Rekan Jati, tentang rasa ya dari Olive ya. Aduh, sangat dalam ya Rekan Jati. Dan tentu saja kita ingin ya pasangan kita tahulah apa yang kita rasakan. Rekan Jati, ini tadi Nesya sampaikan juga ya tentang bagaimana Imi menyampaikan ya salah satu media di Aceh ya menelusuri ya di balik gemerlap Banda Aceh nikah siri ya dan fenomena om-om di kalangan mahasiswi ya. Dari Rekan Jati, kata Imi, sejak zaman kuliah sudah ada kasus seperti ini di Banda Aceh ya. Dan jurnalis ya berani menyampaikan ini ya. Dan media memang harus berani menyampaikan ini Rekan Jati supaya ya upaya pencegahan atau supaya tidak banyak yang terjadi seperti ini. Rekan Jati, menurut Imi bahwa dari kisah ini mungkin perlu dibatasi jam buka warkop ya sampai jam 23 atau jam 00 gitu ya. Jangan sampai ada yang 24 jam. Ya benar juga nih. Lalu Erina bilang begini. Susahnya dengan istri pertama. Ngirit-ngirit biar bisa nabung. Kalau istri kedua apalagi pelakor ya. Pinternya cuma ngabisin duit ya. Kalau duit habis terus nanti sakit-sakitan. Nah kalau belum cerai biasanya balik tuh ke istri yang pertama. Atau anak dari istri pertama yang jaga. Enak kan jadi istri kedua cuma menikmati hasilnya gak ikut susahnya. Jadi wajarlah bisa happy-happy gak stres. Apalagi kalau belum punya anak ya jalan-jalan terus keluar masuk kafe, hotel ya. Mana perlu capek-capek atau marah-marah. Ya tapi kita juga tahu ya problem itu ya pasti akan muncul ya. Jadi makanya Rekan Jati kita kita berharap ya bahwa apa yang terjadi ya ternyata fakta yang terjadi di Banda Aceh ini ya. Jadi banyak ternyata pihak yang merugi ya, tentu saja menjadi istri simpanan itu adalah sangat-sangat merugi. Menjadi istri simpanan yang dinikahi secara siri, apalagi menjadi perempuan simpanan yang sama sekali tidak dinikahi ya. Jadi terima kasih ya buat Imi, terus juga buat Anis ya, lantas juga buat Sri Ratna Juwita yang katanya gak mau menjadi istri simpanan dan juga gak mau jadi istri yang kedua ya. Lalu juga buat Erina ya, terima kasih juga yang sudah menyampaikan. Lalu terima kasih juga buat Cut Nur Mustaqimah ya di apa ya nama kampungnya nggak tertulis, maaf saya lupa baca ya. Itu mengatakan bahwa asai be bak lakolun. Jangankan buat suami kamu, buat suami orang lain juga seharusnya tidak terjadi ya. Oke, terima kasih ya buat yang sudah menyampaikan komentar-komentarnya untuk tema hari ini ya. Dan semoga aja yang menyampaikan komentar ini membuka wawasan ya. Kita harus mampu membuka wawasan perempuan-perempuan lain untuk tidak mau ya menjadi istri simpanan atau perempuan simpanan ya. Nah Rekan Jati, panjang ceritanya ya kalau tentang ini. Rekan Jati, menjadi istri simpanan banyak kali proses-proses yang harus kita jalanin pada saat kita ingin menggugat cerai ya. Jadi para perempuan berpikirlah 100 untuk menerima menjadi seorang istri simpanan ya. Karena dari sebutannya aja udah gak enak ya. Ya Rekan Jati, jadi sebelum menikah ingatlah terlebih dahulu bahwa pernikahan bukan sekedar upaya menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Dan menurut ajaran Islam ya, pernikahan itu bertujuan mulia, yakni untuk membentuk rumah tangga Islami yang sakinah mawadah warahmah, memberikan ketenangan dan saling berkasih sayang.
Jadi, jangan menikah hanya karena tergiur dengan iming-iming materi dan kebahagiaan yang semu. Ya. Dampak ya, perkawinan siri akan terkena dampaknya menjadi anak simpanan misalnya. Lalu juga bagi yang sudah terlanjur menikah siri dan di bawah tangan, maka janganlah ragu untuk menuntut keadilan. Ya, meskipun tidak memiliki surat nikah, masih bisa mengajukan gugatan di pengadilan asalkan dapat mengajukan saksi-saksi pada saat pernikahan, ya. Jadi rekan jati sebelum menikah, ya, terlebih dulu paham bahwa pernikahan bukan sekedar upaya menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, ya. Oke, satu sisi sudah Nesya sampaikan ya tentang menjadi perempuan simpanan atau istri simpanan. Lalu bagaimana menjadi yang kedua? Konsen ya, 13,6 JTFM, nanti Nesya sampaikan.

0: Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103.
1: Aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779.
2: Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
4: Terkadang satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang, bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, Dahat Banda Aceh, rekan Jati Cindy Carolina dengan satu nomornya Pupus ya. Nomor ini dulu dengan Dewa 19 ya. Oke rekan Jati, tadi Nesya udah hadirkan ya tentang gimana sih menjadi perempuan simpanan, terus juga istri simpanan. Dan rekan Jati Nesya udah nyampein juga ya, gimana deritanya menjadi istri simpanan ya. Lalu gimana kalau menjadi yang kedua? Rekan Jati, jadi yang kedua ini yang sering sekali mengganjal di dalam hati. Yang kedua berarti menjadi yang setelah orang lain. Terlepas dari kata orang sebagai newcomer ya, pengganggu, perusak ya, dan macam lagi istilahnya. Siapapun punya kemungkinan untuk jadi yang kedua. Entah karena yang pertama masih di sisi, atau yang pertama sudah tidak lagi di sisi. Ya, apakah karena perceraian atau karena meninggal dunia. Rekan Jati, jadi yang kedua, sungguh persoalan dan jawaban sebenarnya di mana? Ada di dalam hati. Berkutat pada apa yang kita pikirkan sebagai persoalan. Padahal rekan Jati, ya, jalan keluar dari masalah tersebut sejatinya itu tergantung bagaimana kita membebaskan diri dari apa yang kita pikirkan, dan tentu saja kita harus bertindak yang terbaik. Lalu apakah menjadi yang kedua berarti mengundang petaka? Pastinya kalau hal ini hanya menyengsarakan, ya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengizinkan poligami. Quran Surah An-Nisa membolehkan seseorang yang telah berpisah dengan pasangannya sebelumnya menikah kembali. Ya, terlepas dari segala kelemahan hati. Ya. Jadi pelajaran yang bisa kita peroleh dari pernikahan ini bahwa di hari pernikahannya sang calon suami banyak loh, ada loh yang datang bersama istri pertama dan juga anak-anaknya. Atau juga di pernikahan kedua, ya sang suami datang bersama anak-anaknya. Mulai dari akad terucap hingga resepsi bergulir menjelang, istri pertama dan anak-anak ada di situ. Atau juga anak-anak dari istri pertama juga hadir pada acara, di acara resepsi pernikahan. Nah, rekan Jati, malah mereka makan bersama, bergurau, menyambut tamu-tamu yang datang. Semua mata yang datang merekam peristiwa itu dan terkadang masih diputar ulang dalam perbincangan. Nah, jadi semua kegiatan rutin terjadi sebagaimana biasa. Malah ada yang bersama-sama dengan istri pertama menjalankan kehidupan. Tapi ketika ditanya apakah beliau bahagia, dia menjawab, sebenarnya lebih enak begini. Kamu jadi punya waktu lebih banyak mengerjakan sesuatu. Nah, rekan Jati, pada realitas bahwa mengurus rumah tangga memang menyita waktu. Mendidik anak-anak adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan rumah tangga pun sangat berat. Ya, jadi bisa ada orang berpikir bahwa akan lebih menyenangkan bila ada orang lain yang bersedia berbagi beban. Tapi kalau kita nggak sanggup gimana Nesya? Ya dibicarakan, ya rekan Jati. Ketika memang tidak sanggup, diduakan, ya jangan. Oke, tentu saja kita ingin ya, meskipun menjadi yang kedua, tapi pada saat akad itu adalah hal yang membahagiakan.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Sahabat adalah orang yang selalu ada dalam setiap cerita kehidupan kita, yang menguatkan saat terpuruk dan menemani saat bahagia. Karena kehadirannya membuat perjalanan hidup lebih terasa berarti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Satu nomor bagus rekan jati dari Samson, Akhir Rasa ini. Masih di zona darah hari ini, hari Jumat 31 Juli 2026 ya. Dengan mengangkat tema, jadi istri simpanan atau jadi yang kedua. Rekan jati, ya tentu saja hal ini Nesya ingin berusaha untuk membuka cakrawala pandang kita dan membuat kita tahu bahwa banyak sekali ya perempuan-perempuan ya yang menjadi simpanan, menjadi istri simpanan dan menjadi yang kedua. Lalu gimana? Menjadi yang kedua boleh atau tidak? Ya boleh, ya. Tentu ada syarat-syarat yang harus juga dipenuhi. Daripada ya kita menjadi istri simpanan, di mana laki-laki ya suami akan leluasa semena-mena terhadap kita, karena dia tahu dari sisi hukum kita sangat lemah. Ya, oke, kita tinggalkan sejenak ya tentang menjadi istri simpanan atau yang kedua. Ini rekan jati, buat rekan jati FM yang punya semangat di dunia broadcasting ya. Yuk bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Ya, kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas. Mampu berbahasa Indonesia dengan baik, Inggris ya, maupun bahasa Aceh dengan baik. Rekan Jati juga memiliki wawasan umum dan musik. Lalu juga mampu bekerja sama dalam tim. Jika rekan jati berminat, kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, pas foto ukuran postcard, dan rekaman suara perkenalan diri ke Radio Jati FM, Jalan Wedana nomor 57 Mibo Bandaraya, Kota Banda Aceh. Atau juga bisa melalui email recruitmentjatifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-6821036. Atau juga bisa ke 0895-1929-4703. Rekan Jati, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga tentunya.

103,6 JTFM The Heart Banda Aceh, satu nomor bagus dari Andin tentang aku. Ya, Rekan Jati masih Indonesia menemani Rekan Jati di kesempatan ini ya, menjelang siang ya, sambil banyak hal yang harus Anda lakukan tentunya, dan Nesya menemani dengan nomor-nomor bagus ya. Lalu juga Nesya menyampaikan informasi yang penting ya bagi perempuan ya. Rekan Jati menjadi yang kedua. Buang jauh-jauh label yang sering ditempelkan masyarakat awam bahwa menjadi yang kedua berarti merusak keluarga orang. Ya, Rekan Jati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah menyuruh seorang lelaki yang mengadukan nasibnya yang miskin untuk menikah lagi. Pernikahan kedua, laki-laki ini tetap miskin. Ia pun kembali datang kepada Rasulullah dan mengadukan nasibnya. Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menyuruhnya menikah. Yakin bahwa Rasul tidak akan menipu umatnya, ia pun menikah untuk yang ketiga kalinya. Usai pernikahan yang ketiga, seiring waktu berjalan, nasibnya belum juga berubah. Ia tetap miskin. Lalu dia kembali datang kepada Rasulullah. Jawaban yang diberikan padanya tetap sama, menikah lagi. Carilah rezeki dengan menikah. Akhirnya, lelaki ini pun menikah lagi. Pernikahannya yang keempat dilangsungkan dengan seorang perempuan yang pandai menjahit. Keahlian ini ditularkannya pada istri-istri yang lain. Singkat kata, nasib perekonomian ini pun berubah. Ia menjadi seorang kaya dengan usaha menjahit baju yang dijalankannya bersama keempat istrinya. Jadi saatnya membebaskan pikiran ya, dan bertindak tepat menjadi yang kedua atau yang seterusnya, tidaklah harus menjadi penerus apa yang sudah ada. Namun sebaliknya, menjadi yang kedua, ketika kita ya menjadi yang kedua ya Rekan Jati, seharusnya memacu menjadi orang yang membawa perubahan yang lebih baik dalam kehidupan pasangan. Buang jauh-jauh label yang sering ditempelkan masyarakat bahwa menjadi yang kedua berarti merusak keluarga orang. Jadi kepada saudara perempuan saya ya, kepada saudara perempuan kita yang statusnya menjadi istri yang kedua, justru harus dibuktikan ya adalah dengan pernikahan yang terjadi, rezeki menjadi lebih baik. Kesulitan yang sebelumnya menghadang menjadi lebih mudah diatasi. Dan tentu saja membuat pasangan menjadi lebih cerah dibandingkan sebelumnya. Jadi jangan ketika kita berada pada posisi menjadi istri yang kedua, justru kita yang membuat masalah. Ya? Istri pertama sudah rida ketika suaminya mau menikah lagi. Nah, kita pada posisi menjadi istri yang kedua harusnya memberikan yang terbaik. Tunjukkan bahwa kita bisa bekerja sama dengan baik. Kehadiran kita sebagai yang kedua seharusnya menjadi pribadi yang menginspirasi bagi pasangan dan keluarga besar. Ya, bukan sebagai pengganggu, ya. Jadi, ketika kita bisa menjadi yang terbaik, melakukan sesuatu yang lebih baik, maka ya anggapan selama ini bahwa menjadi yang kedua itu adalah pengganggu rumah tangga orang harus kita singkirkan. Bahwa kehadiran kita harus menjadi bagian dari keluarga itu. Jadi kita bukan, jangan sampai menjadi sumber masalah baru bagi kehidupan pasangan dengan keluarga besarnya. Ya, jangan sampai kita jadi marah dengan istri pertamanya, kita jadi marah dengan anak-anaknya, ya. Padahal kita hadir belakangan,
harusnya kita harus menjadi yang terbaik. Rekan jati, menjadi yang kedua itu menuntut kita untuk dapat berpikir lebih dewasa, berhati lapang, dan mengambil tindakan yang didasari keputusan yang tepat. Kenapa? Karena posisi kita menuntut kita untuk menjadi sosok yang lebih cerdas bersikap dan juga bertindak. Jadi yang kedua justru harus lebih pandai mengatur emosi dan bukan mengedepankan perasaan. Sehingga label yang kedua itu adalah si pembuat masalah, cengeng, suka cari perhatian, harus kita tolak mentah-mentah. Sehingga ya, menjadi yang kedua bukan berarti kita menjadi pengganggu ya di sebuah keluarga besar. Satu nomor bagus rekan jati dari Dewa 19. Aku cinta kau dan dia.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Ya, masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ya ada nih satu yang belum saya bacain ya. Pertama dari Rahmi Ibrahim Nain. Hebat ya, Anda menjadi yang kedua ya. Tapi semua baik-baik saja. Oke, bagus kalau seperti itu. Dan tentu saja rekan Jati, ketika mampu ya menjadi yang kedua, tapi semua berjalan baik, ya tentu saja kita senang ya. Dan persis seperti yang saya kasih tahu tadi, bahwa kita harus tunjukkan ya bahwa kita tidak maksud ya untuk menghancurkan rumah tangga orang lain ya, tapi kita harus bisa menjadi bagian. Oke, lanjut sebagai kepada Jailani ya. Jailani bilangnya begini, kalau istri simpanan itu ya kesalahan ada di perempuan, kenapa mau disimpan? Terus juga kalau Nisha bales nih ya, kenapa laki-laki kerajinan nyimpan-nyimpan ya? Kalau sudah ada yang lain, kalau sudah ada yang istri yang sah, ya ngapain menyimpan yang lain ya? Lalu Jalani bilang, makanya nih jadi kacau dunia persilatan. Kalau satu ya gak apa-apa, ini dua, tiga, bahkan setengah lusin, pusing. Oke, Jalani satu aja juga pusing ya. Apalagi kalau seandainya ada dua atau tiga ya. Ya ini memang benar, kalau ada lebih, kalau satu aja pusing, terus gaya-gaya mau ada istri kedua dan ketiga, benar-benar nih ya, mengacaukan dunia persilatan. Aduh, Nesha sampai ketawa beneran nih. Oke, terima kasih ya Jailani atas komentarnya ya. Tapi Nesha ingetin nih ya, kalau udah ada yang satu, gak usah lah nyimpan-nyimpan yang lain ya. Oke, terima kasih. Karena kalau ada nyimpan yang lain, memang bener akan jadi kacau dunia persilatan ya. Oke, dan tentu saja tanggapan ini ya rekan Jati, kita sampaikan juga kepada pendengar, sehingga wah ternyata ada banyak pendapat-pendapat ya tentang istri menjadi istri simpanan, menjadi simpanan, atau bagaimana menjadi yang kedua ya. Juga terima kasih buat Rahmi ya. Juga terima kasih ya, sudah menjadi memang menjadi istri yang kedua, tapi semua berjalan baik-baik saja. Oke, terima kasih buat Rahmi. Dan selanjutnya nih, ini saya sampaikan kepada rekan Jati ya. Jadi yang kedua itu justru harus lebih pandai mengatur emosi dan tidak mengedepankan perasaan. Jadi sehingga label yang kedua adalah si pembuat masalah, cengeng, cari perhatian ya, itu dapat ditolak mentah-mentah. Rekan Jati, masyarakat juga dapat belajar bahwa pernikahan kedua yang dipilih oleh pasangan kita justru adalah jalan yang terhormat dan bisa saja menambah kebahagiaan, ya. Nah, makanya daripada dia nyimpen nih. Oke. Rekan Jati, jangan sungkan untuk belajar dari dia yang pertama. Nah, menjadi orang yang dicintai pasangan ya, karena sejatinya bukan untuk menjadi pengekor, tetapi lebih untuk membentuk karakter yang lebih baik pada diri kita. Sambungkanlah silaturahmi dengan keluarga besar dan juga masyarakat. Jadi bukalah diri sehingga siapapun dapat belajar bahwa menjadi yang kedua dan poligami bukanlah hal yang buruk. Buktikanlah bahwa menjadi yang kedua justru membuat kita lebih terhormat dan memang tepat untuk dicintai. Nah, rekan Jati, ya, kadang-kadang memang kita terpaksa untuk menjadi yang kedua. Lalu kita harus bisa ya mengelola perasaan ya. Terus juga belajar dari yang pertama, sehingga kita sama-sama menjadi orang yang dicintai. Rekan Jati, ya, terasa bahwa
ya tak mungkin ditolak gitu ya. Akhirnya terpaksa menjadi yang kedua. Lalu kita tunjukkan bahwa kita juga bisa menjadi pasangan yang terbaik ya. Buktikanlah bahwa kita adalah pembawa kebahagiaan, lebih terhormat dan memang tepat untuk dicintai.

Satu nomor bagus rekan jati dari Anji, disiksa rindu. Rekan jati di penghujung zona darah untuk edisi hari ini, ya, dengan tema jadi istri simpanan atau jadi yang kedua. Rekan jati, ya, Nesya udah sampaikan ya, jangan sampai menjadi perempuan simpanan. Terus juga ketika akhirnya terpaksa menjadi istri simpanan, lakukan sesuatu, ya, langkah-langkah yang tepat untuk menjelaskan status kita, ya. Ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjelaskan status kita, ya. Jangan pernah mau menjadi istri simpanan, meskipun secara agama kita sudah halal, karena menikah itu, ya, bukan hanya urusan menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan itu mulia, membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Lalu bagaimana ketika kita menjadi yang kedua? Menjadi yang kedua, kita harus tunjukkan bahwa kita bisa menjadi yang terbaik. Ya, bukan justru malah kita menjadi pengganggu dan perusak dari rumah tangga orang lain. Dan kepada perempuan, ketika harus menjadi yang kedua, ikuti langkah-langkahnya. Perhatikan dulu baik-baik dan teliti. Jangan sampai justru nanti kita menjadi, ya, istri yang berada pada kehancuran. Oke, sampai di sini zona darah untuk edisi hari ini rekan jati. Terima kasih ya yang buat sudah menyampaikan komentarnya. Terima kasih buat rekan jati yang konsen di 103,6 Jati FM ya. Insyaallah kita ketemu minggu depan dengan tema yang berbeda.

Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar dengan usaha dan keyakinannya. Tetap konsen di 103,6 JT Alpha.

Saat ingin berbuat baik kepada sesama, jangan pernah memilih siapa yang layak menerimanya, karena setiap orang berhak merasakan kebaikan dan juga kepedulian dari kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hargailah setiap sahabat yang hadir dalam hidupmu, karena mereka adalah orang-orang yang menemani kita apa adanya dan selalu memberikan dukungan di saat suka maupun duka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena kebersamaan dan saling membantu adalah bagian penting dalam kehidupan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Saat kesedihan datang menghampiri, sahabat selalu berusaha menghadirkan senyuman dan semangat baru. Karena melihatmu kembali bahagia adalah kebahagiaan bagi dirinya juga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Ya sirtulah komanam jati FM Taruf Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari Jalan Wedana Lembai 57 Mipo Banda Aceh. Rekan jati alhamdulillah merupa kelaingan ayah pulau di zona Poh Cakra edisi Uro Jumat tanggal 21 Juli 2026. Puha baronyo, semoga ban mandum sehat ya. Ki yang tengah dalam masa penyembuhan, tetap semangat be. Lagi biasa, lagi kaim sampopo limang luntuan pengen rekannya ti di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa, ya sambilan ta dengan lagu na pembahasan. Membuka zona Poh Cakra edisi Uronyo, cuba ta dengan lagu lebe. Tetap konsen di sini, di Padaya, di Sertoleh 0,6 Jati FM.

0: Ya, sertul 0,6 Jati FM Daroh Banda Aceh, ruang teman di zona Poh Cakra, edisi Uro Jumat 2/2 Leploh 1 Juli 2026. Oke, penuh lagu kali membuka zona Poh Cakra edisi Uronyo Uro Jumat ya. Oke, rekan Jati, lo nak sapa dile bagi rekan-rekan kaum Adam ya, yang banwo menunaikan ibadah sholat Jumat ya. Jadi semoganya nuo Jumat hati tenang ya, penuh berkah dan semangat menjalani aktivitas uronyo demakanya. Iya. Oke, informasi wate ke 10 menit lewat dari poh 2. Iya. Ayah apa topik uronyo? Oke, topik uronyo. Topik uronyo rekan nyati kena saboh singa kan Sabtu kan? Lu sab uro minggu. Mie Sabtu minggu kan lu urung ya jalan-jalan nah. Iya. Jadi uronyo tanya dak kalian sabo topik tentang si gohlom menejak bak sabo tempat rekan nyati pasti rone ne kalian HP kan scrolling HP. Oh, nyopat lagak tempat ji. Tajak kenan ja. Ha, kena menan kadang-kadang kan. Jadi pernah tergiur, jadi nijak bak sabuh tempat wisata karena viral, karena viral bak media sosial, pekenya di TikTok atau di Instagram ya. Foto-foto jilaga indah ya, video memukau, wow ya. Tapi bantruh bak lokasi, kenyataan jih kan jauh dari takalan dari bak foto bak video ya. Jadi fenomenanya, fenomena wisata viralnya memang hana sabi sesuai dengan kenyataan ya. Nyok kaim terjadi rakan nyati ya. Lalu bagaimana supaya kita nyo hana puhana mudah tertipu li konten-konten yang na di media sosial ya. Mungkin natifnya dari rakan nyati ya, atau pernah nalami ya. Nyo lun kalen mbak putu cukup laga ban tajak keno ka hanam oh ta oh ha kibanyo mungkin nah ya, nah yang pernah kadang yuk berbagi nyo, berbagi tip, berbagi info ya. Lun buka teleponnyo 0655 10 6 atau telepon GSM 0811 682 10 6. Coba tapo telepon yang ke bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ayah.
0: Oh biasa.
1: Apa ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Biasa ya.
0: Biasa baki-aki. Urunya hawa ya.
1: Ini hawa ya ya. Kadang pas lagi nun kita ya dengar temanya.
0: Kayak mendalami sang ah.
1: Hana ya,
0: oh,
1: lu hana tertipu yang sosmed, karena kan semua sosmednya kan efek kamera kan bisa aja
0: oh,
1: kan.
0: Oh betul,
1: kamera
0: edit yang efek paling
1: komputer,
0: bagus.
1: Editannya paling ngeri, lalu dia pulam karena AI kan. Jadi ni lu hana ya, hana tak tergoda meluinan kapasinya. Lu yang diedit-edit ayah.
0: Ya.
1: Tapi pernah tertipu ayah dan apa orang?
0: Oh, berarti dari mulut berarti tertipu, ha?
1: Dari mulut orang. Jadi kali aja, yang benar kan? Jadi, ibu kan agak tak. Tapi, pokok dia apa anda dengar ceritanya, ya, hawa kan aja.
0: Luar biasa,
1: ha? Oh, jadi oleh kiban trip olehnya, belum jatuh pak yang tengahnya. Bantu tenan ayah, seteduk lemah, lun. Terpikir, lun, pukul, selera lu yang terlalu tinggi, itu selera urus yang terlalu rendah. Lagi ngomongin langit, ayah.
0: Jauh berbeda.
1: Padahal kan anak-anak tersebut, oke lah, lu cerita. Tuhnya, tuhnya ukur aja. Bisa jadi kadang kah anak ini urus, kah anak gerni, gitu kan?
0: Ya.
1: Kabang terus tempatnya, ataupun anak dikelola. Ya, udah anak mesti belum lah, ayah, gitu kan? Atau kada enggak seperti mengecewakan ya.
0: Berarti urungnya kadang wat dek begah pakai gaya hiperbola kadang.
1: Hiperbola kata gaya.
0: Malah lebih-lebih kan. Karena
1: selera Kira urin kena ya yang buat tak urinnya mana gad tak ada nyo kena lah kan.
0: Iya ya. Betul ya nak selera.
1: Mungkin lagi nya nak ya bagi bagi urinnya nya indah mungkin. Bagi bagilan lo bagilan nya sangat termasuk indah yang
0: mana ya. Ya. Oh, mungkin natip yang dari kaya anak kita supaya baik tertipu, ah?
1: Supaya baik tertipu ayah dunia tak tajak langsung, cepat tak
0: bayarannya. Oh, buktikan sendiri.
1: Tajak tu langsung, buktikan aju. Lagi haba urut buka, tak butro ubudu baru kau mahu kade.
0: Okey, di mana aje?
1: Tago, karugo, ate raja rugo, bahan bakar raja rugo, segala macam. Bantu kah nak meyakinkan, nak memungkinkan lah cerita ni kan?
0: Jauh dari ekspektasi.
1: Jauh dari ekspektasi, jadi. Mereka tajak aja langsung, mesti tak nyo daerah pat nyo na wisata. Tajak aja tak ya. Kita juga dulu pek tahu bapak sosmed yang nyo lu edit editan yang kan. Ya. Kita juga dulu haba urin. Terkadang haba urin ya haba yang pegah puno na cik yang mesti saudara koknya yang kelola tempat yang tak itu lebih-lebih kan.
0: Iya, ya mungkin ya.
1: Walaupun untuk. Bisa jadi kan mesti. Ngon untuk hai kak viralkan yang lelaki untuk kena temengsip
0: na pri dia kena
1: bonus lah kita kan kita perlu lebih banyak bantro kenan ai tamu kan mungkin ya tak sak kan kata tamang le kan tak gadu segala macam kan
0: ya
1: okey ya lah nak turut kata yang sosmed
0: okey berarti jak langsung ah.
1: Ya langsung lo lepeh lo lonjak langsung mesti lo dengar daerahnya na wisatanya yang lonjak aja mesti ya
0: buktikan sendiri
1: ya hana buktikan sendiri walaupun gad hana gad yang tanya hana palak ke hurung ya
0: iya
1: mau menya hurung pegah gad lagi ya mesti buka gad kaya na aja aju kekak ngomel tanya bukti buka gad pulang kulit ya jadi tak kira kaya tak tak dosa lah ha.
0: Okey kaya na
1: itu aja deh
0: gad request kadang na salim.
1: Lagu dari so ya satu ulun Bikin Mekarung ceweknya ya
0: Bikin Mekarung Ayu Amanda
1: ya si Ayu ya. Salam pada kaya semoga sehat berkah berkah rezeki
0: amin
1: Dedu Maneh, Sabang, yeah. Ke Fitri, Sid, ke Omam, Pak Afan, ke Umi, Tengku, siapapun. Ke Kak Inong, ke Kak Anis, ke Kak Esah, Sid, ke Uti Taya, Radit, Bang Basri, Bang Rusli. Ke Nyoya, so ya, yang, yang biasa kaya minta mengawal-awal yang agama.
0: Muksal, Muksal lah.
1: Ken.
0: Oh... Cut so bang.
1: Nah, kalau angkai minta wang pon Nek Din lah.
0: Nek Din, ya Nek Din.
1: Nek Din, lejan ke Mursal si pemandu-pandu ya.
0: Gen, terima kasih Kayana.
1: Sama-sama ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali Kayana, jak betul kalian bedeh ya, supaya baik mengecewakan ya. Nah, Kak Anis di Tungku. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Ayah, Kak Anis request lagu dari Eri Juwita, duet dengan Kamal Abi, Cinta Terlarang. Salim ke Ban Mandum, rekan jati, kaya bersehat, sabi. Amin. Terima kasih untuk Kak Anis di Tungku. Oke, yang kena gabung silakan 06 di Bangsa Pet Siplol Henam atau telepon GSM 08 11 682 Siplol Henam ya. Akan nanti viral di media sosial Golom Dente seindah kenyataannya. Jadi lo kadang-kadang yang jak bak sabar tempat yang ke viral bak Tito ya Instagram kadang mengaku kecewa karena tempat yang urung nyanja yang kekalan bak media hana sesuai dengan foto dan video yang beredar ya. Pakan halnya terjadi ya. Dan kibannya cara wisatawan yang lebih cerdas ya. Kiban bujit ke sidro wisatawan yang carong. Nah. Oke, coba dapat lom telepon yang ke bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Very well.
2: Ya betul nyempat dengar ya.
0: Nau je ni naronya.
2: Mana ya?
0: Oh, bunuh kan pak lo kalau nujud bunuh kan kalau nah jalan je bunuh mempunyai membasah pacu dah.
2: Kawasan dah ya.
0: Di daerah Batoh Katru kuno uju.
2: Ah, pada tempat kamu ini ayah jadi ke macam lagi berokan ya.
0: Ya.
2: Antara dua jaga kamu pun ada iya ya, jaga dengan jaga ugang ya.
0: Semoga nujud dua boh bang Wiri ya.
2: Lagi punya hujan ayah, kalau kakak-kakak je cakap punya ramai rumah ayah, bukan-bukan tiga-tiga punya ke ayah.
0: Oh, benar.
2: Ayah dah dengar kondor apa ke, dia mempunyai ayah. Tanya kau hujan, dah menolak hujan, dia tunggu, dah menolak tak menolak tak rumah ayah.
0: Ya, yang penting bersyukur apa mentang kondisi cuaca.
2: Ya, dia bagi dia menolak ayah, bagi dia hujan, alhamdulillah, anak hujan, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya.
2: Sebabkan yang hobi, ya, anak orang pegang ayah.
0: Ya.
2: Jadi, ada malifu ayah.
0: Tema ji bang Ferry.
2: Hmm?
0: Pernah nengkalan-nengkalan bak message bak media sosial peke bak TikTok pe Instagram kan. Tinan benda bak nengkalan tinan kan tempat ji laga kan. Tapi batin nengjak bak tempat langsung ye kok kecewa. Hana saban lagi bak video bak foto betulnya.
2: Ha, ni singkat sih memang betul ni ayah.
0: Ha.
2: Ni tak kadang bak mereka kadang bak itu bak Instagram kok gi ayah ha.
0: Ya.
2: Tak kira yang kau menarik ayah. Sama hang ada tak gua ge. Tanya ingat mana ayah.
0: Ah yang ke mana nah?
2: Ngam vi jom pira tak go pulan. Hang ada ja ge. Mesti gi ge bak tak tapi hang ayu na ayah. Jadi udah dengnya jangan hayu pu. Dia makanan apa mana ayah?
0: Oh makanan mentang ah.
2: Dia ni bagian jak wisata-wisata, nampu wisata, apa pergi baba, kedai-kedai na ayah. Pokoknya dia makanan memang ayah ge tang kajik na ayah.
0: Oh, ya.
2: Kadang kepul lah gehar macam empat bapa tu patu dah dalam padu makanan naik dari Yunan dah ya. Ni dia nyaja aja mana ya lepas makanan ayah. Ke bawa mesti.
0: Oh, kan.
2: Empat padu daga, tempat pandangan bagi dia naya hai nyanyi si tempat ya. Pokok ji makanan ji ka bumangat batu kedua be mahai mana ya.
0: Ya.
2: Dan tu makanan yang jamin aja ayah. Dikadah nak buah nama kata kiri ayah lepas mahai kau nak menang kedua ayah.
0: Ya.
2: Ada pun dia rumah gak. Oh, punya air dia jalan-jalan. Hanya air memang betul. Tapi mungkin biar melewat sampai ya.
0: Ya.
2: Nah, maksudnya, biar itu anda kandang nyo tajak rombongan. Itu memang pohon dah. Tipu tu nampak ya. Biar kesempatan mencapai magok je. Benar. Yang benar ya.
0: Ya.
2: Hanya makanan nak kemahana-hana mengat baca. Okey lah. Aduh, ayah. Lalu mana ajak kena ayah. Payah-payah. Bukan nak awak kerja aja ya. Ikaling ke lana ayah.
0: Oh, ikaling. Apa ke bangnya ajak kena?
2: Iban?
0: Apa bang yang ajak kena kira?
2: Ke maksudnya dia pun ajak kena yang kena ya nak hari bakar nak ayu muka tegak kan
0: bang ya. Oh ya ya.
2: Jadi ban ada titik banyak ya tu nak pergi nak ya. Habis mangak tak portu nan tak aduk nan depi nan bagi dia nak nambah nan ya. Dia makanan bu mangak mana ya hanya kong kau orang Mekah je ya bu ibu bu fair baju nampak ya.
0: Ramah ya.
2: Ah ramah baju orang Mekah. Baik orang Mekah ya bajak mantap ya. Dia buat akhir-akhir, hanya buat akhir-akhir mana ya. Jadi, dia ingin teman yang ada, ya.
0: Good, Bang Ferry.
2: Salam dia pun ke ayah dia. Semoga saya lebih keluarga, ya.
0: Amin.
2: Akhirnya, ke anak dia berada. Semoga sehat. Akhirnya, ke Kak SK. Anak asyik anak yang baru. Semoga terhari Kak SK Nainan. Akhirnya, ke Kak Anak Hidungkup. Akhirnya, ke Kak Dusa, Bang. Ke Bang Rufi Suri, Nek Din di Dantemen. Bang Basri Rizikli, yang dia nyandam ke Pak Amari di Kota Melaka. Ke Omar dia cakap, ke ya habis di Kota Kering, ayah. Akhirnya ke Pak Mandu Mandang, ayah.
0: Good, terima kasih,
2: lagu
0: bang.
2: Lagu pun lagu ni, ayah.
0: Oh, pun lagu ni, ha?
2: Ni pun lagu-lagu ju, ni, Syahlutan, ayah, apa?
0: Syahlutan.
2: Dinda, ayah,
0: apa? Apa?
2: Dinda.
0: Dinda, ya.
2: Yang mantap, ayah, kurang, ayah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

Adinda ya, Bang Ferry ya, Adinda ya. Rakyat cantik, ya jadinya memang media sosial ya, lagi TikTok, Instagram, pementangnya ya, bukan YouTube termasuk sih ya. Memang yang kajet ke sebuah etalase, etalasenya tempat promosi ya. Jadi hanya dengan sebuah video yang selama 50 detik ya, yang sinan ke pegar yang cukup menarik ya. Sebuah tempat yang si golom jih sepi, sengo ya, nyo langsung ya, rame ya. Tapi konten viralnya kaim jit, kaim hanya kepada disinan sisi terbaik manteng di sebuah lokasi ya, sehingga penonton langsung tertarik ya, tanpa mengetahui kiban kondisi yang sebetulnya.

0: Iya, sertul hei kumanam Jati FM taruh Banda Aceh 20 lagu buno kada denger lagu phone dari Ayu Amanda ke request Likayana dan lagu kedua Adinda dari vokal Syahlutan ke request li Bang Ferry Ferry Blang Bintang. Kira-kira ti media sosial memang jago pekunan jago membuat tanya kan bantakalan foto video kan sang-sang langsung menajak kenan ya. Tapi hati-hati baik sampai hanya karena nekalan foto video ya tanya langsung tertarik ya, sebab cukup le urung yang cukup le tembaga tapi berbeda menyatakan tajak langsung ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya?
0: Sehat Ayah Abid, alhamdulillah. Ayah Abid
1: gimana? Kali ya doanya.
0: Kali ya uro Rabu menya zona Poh Cakra ya Abid. Oke, menya zona Get ya Abid. Menya rehat siang berarti Poh 2 uro Senin dan uro Selasa ya Abid, be. Nyan poh 12 sampai poh 2.
1: Oma nak mau.
0: Oma dengan magu.

0: Ya.
1: Kemenyan lambu.
0: Kemenyan lambru. Kadang hanai bu lambru lui lewetnya abit.
1: Oh, lampu.
0: Lampingan, lampingan ya nan.
1: Lebih ngadu mah.
0: Lampingan apa kan?
1: Bete,
0: pingan kantoi kan tu. Apa pingan
1: kantoi? Oh, kemenyan kantoi. Kempengan pening.
0: Ah, pokoknya menan lah ya abit. Nah, kena talim-talim kadang ya, Bid?
1: Ya, talim saya berkati yang ayah di Yantel.
0: Tapi
1: kata-kata-kata-kata-kata-kata.
0: Ah.
1: Ini tak lagu lah kata-kata. Semua nampu tak pilih sekarang.
0: Ya. Salam.
1: Pulang kun. Kita berkati. Kenyang ke Cainong, ke Oma, ke Papan, ke Bangun Sembi Turin. Dari mana-mana dia apa?
0: Get ya, Bid. Selamat beraktivitas. Ya. Semoga lancar ya, Bid. Mina duduk kling. Mina duduk kling. Bikilong ya, Bid.
1: Oh, tak. Betul.
0: Pasalan peluk kaya, Bid.
1: Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, Bid. Di dalam ujung. Assalamualaikum. Oh, kan, urungnya.
2: Halo.
0: Halo.
2: Oh, liur lagu yang telepon rumah. Pegahlah yang telepon rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Ha, untuk Ocit. Itu kan, duh, so.
2: Ay, dah lama. Tunggu tu, oh, mana, ya.
0: Oh, latih.
2: Ha-ha.
0: Di mana kiban Sabang?
2: Ah, pergi yang kiban, ya.
0: Ya, sab. Bunuh naujir di nanti batoh tu aboh. Tabang nana naujir. Na.
2: Kalau kamu cuma redup mentong, ya.
0: Redup. Hana pre anak ini tidak mana.
2: Agak tepet macut lah. Hana tu tak mesti ya.
0: Oh, menana adem berarti ya.
2: Adem enggak ya? Tapi awak sudah kipit. Tunggu udara di yang suum ya.
0: Udara suum ah. Oh, udara suum.
2: Lagi pula pun uronyo hana tegak angin lagi baru dibantu li angin lah.
0: Lebih agak lebih ya.
2: Agak lumayan. Hai, mangat lah.
0: Jilah dah debit dari luar rumah ah.
2: Ya, kalau bagi yang tak debit, debit je tidak pakai-pakai lalu hai debit.
0: Okey.
2: Mangat di rumah ya.
0: Ya. Di mana mungkin pernah dengar-dengar kan kita bangkan mungkin nak Lun kalan bak foto daerahnya ke tapi balon jak ko mano kiban nak pernah nak dengar lagi yang di Sabang
2: rata-rata sih kalau yang spot-spot yang untuk difoto-foto yang di filmah bak media sosial yang di Sabangnya
0: sesuai
2: sesuai itu ya. yang tertipu dengan apa yang ditampilkan di media sosial tentang makanan ya.
0: Oh, makanan. Ya. Le kan Pak Tito ah.
2: Le yang setelah le coba biasa aja. Makan tempat biasa le baju malahan. Nah, memang di satu sisi le fikiran menocit. Kan enggak kadang-kadang lagi tanya magun cit. Anak selamanya cit kan mangan mungkin di saat lonjaknya. Anak tak mangat, jadi berkata, hai mangat, tapi tidak sesuai yang diceritakan ataupun yang dipegah lingon dan yang temenjak kena itu, umah mangat dah terlom-lom, ha, menang. Tapi bagi lo, biasa dong.
0: Kadang beda selera kadang, ha?
2: Ya sih kadang mungkin ya, tapi cara di penyampaian beritanya ya, membuat penting tergiur lah lo, ingin mencoba.
0: Supaya mungkin nanti break di mana supaya baik tertipu gimana?
2: Aduh. Kau pegah ya, Pak. Lalu kan tipu orang ini. Masih belum pegah mana nanti. Orang ini pakai lah apa yang
0: tipu. Kan ya sesuai lagi di mana pegah.
2: Yang jelas. Ngin budu gimana? Gimana ya yang baik rupeng gimana ya? Silah awak Aceh.
0: Oh, jak. Betul.
2: Ini hang pulau ya tu lo, nya kak Yana carang.
0: Ja betroh ngiang bedu ke buah kak Yana bedu.
2: Oh, menang. Menang ke. Penting baik percaya. Lalu kan ke pulau yang kali pu. pulang balik tau.

0: Oh, muna kan ikan na efek-efek ayan untuk penarti.
1: Narik ya.
0: Apalagi musuh yang ini yang punya tempat.
1: Pasti
0: dia membuat semenarik mungkin.
1: Iya.
0: Nanti nyatanya baik terkecoh. Lihat juga komen-komen pulang kok di TikTok kan. Itu pasti kan banyak komen-komen tu ya. Ada kepuasan apa enggak di situ. Baik percaya 100% lah.
1: Oke. Lagi yang mentang di mana?
0: Yang jelas. Tempat yang
1: betul. Ya betul.
0: Ini juga lo. Mana dek penting dek percaya tak yang dipelemah di bak media sosial.
1: Berarti punya di Sabang memang sesuai lagi kenyataan ya, sama lagi.
0: Yang kalung kalon ya sesuai ya. Kalau yang lung kalon ya. Soalnya ya kalau melalui di film mulut apa yang lung nyimbak fotonya kan itu kan ada efek-efeknya ya.
1: Iya.
0: Ya wajar lah, lebih cantik lagi malahan ayah kalau lungi.
1: Iya, karena pekun di, ya karena pe filter ibu kah gimana?
0: Kenyahom lah mak istilahnya nanti tak kenyong bakso. Alah bak yang ahlinya mantong lah ya nanti. Bak kat mana je cina kenyong pe istilahnya. Bak kat mana yang serba tahu ya.
1: Okey, di mana request kandang nak selalu merakan?
0: Okey, lagu apa lagu muronyo eh? Yang mana tu ya? Taluta mana? Ada dua.
1: Dinda.
0: Oh, Dinda. Ya udah, ambil Taluta ni. Han lu nyomong tong ya. Darinya yangnya ya, yang ulun rasanya so yang nyanyi ya.
1: Ulun rasa. Salutan je sang ah.
0: Oh, salutan je. Oh, baiklah. Ya udahlah, lagu ni aja mula ya. Kurnia Tun Z mantang.
1: Lagu
0: dek. Oh, Kurnia Tun Z ya. Yang gayonya yang katri yang nak dengar ya.
1: Kusuan bunga eh.
0: Itu aja ya.
1: Okey, di mana? Nak kena salam kadang.
0: Nyok mantang prik bang ya. Azan.
1: Mantang.
0: Okey, kirain kalau karap bahli-ahli aja mantap karena mantap trik. Yaudah, kita tolong buka sekarang. Salu yang jelas buat ayah, selamat bertugas ya.
1: Iya, terima kasih Demane.
0: Mudah-mudahan sehat selalu, mudah rezekinya juga.
1: Amin. Doa sama untuk Demane.
0: Ya, sama-sama. Dek yo ya, tinggal kata ngasa, tenang.
1: Tengasa kacau gajilo mah. Baisan.
0: Ya, dua, Baisan. Pada bawah tempat, dua bawah tempat ya.
1: Baisan, transfer Baisan.
0: Bek tunda Pak Izan, Kak Ujit, ada penambahan walaupun sedikit ya. Halo.
1: Oke, okay, kusalam, di mana?
0: Untuk orang yang di bawah juga ya.
1: Iya.
0: Pak Bos nainan.
1: Pak Bos sang di rumah, kok jalan.
0: Oh, ya. Mudah-mudahan Pak Bos mudah rezekinya juga. Pak Izan menanti. Alinya, untuk Kak Mane, untuknya Kak Eli. Untuk Kak Niar ya. Mungkin Kak Niar tengok-tengok. Mudah-mudahan Kak Niar sehat selalu Kak Niar ya.
1: Amin.
0: Habisnya untuk Radit. Untuk siapa lagi ya. Untuk Yahbid tadi ya.
1: Yahbid.
0: Ya Mama Bid. Mudah-mudahan sehat selalu. Yahbid kan ngon Talia lah. Merokon ngon. So ya Kak Hanali ya. Sorry ya Nanji.
1: So Dina. So.
0: So lah. Alah yang
1: Fika. Hanali.
0: Fika. Ini kamu paling buat Talia, Yabin. Anak setia saja, Yabin. Kau follow, Yabin. Dan tidak lupa juga buat Kak Inang juga. Pak Rusli. Yahdin. Cik Kari. Dan buat semua-semua antong ya. Hantu kamu semua.
1: Good. Terima kasih, Adik Mane.
0: Sama-sama ya. Adik Mane, permisi lah ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Adik Mane di Sabang. Ja betroh nging bedeh kebalik dek mana ya sama dengan kak mana. Assalamualaikum. Bang Amir Mahmud.
2: Halo, assalamualaikum ya pulau.
1: Waalaikumsalam Bang Amir.
2: Alhamdulillah dalam keadaan sehat afiat mentong ayah pulau.
1: Alhamdulillah wailatimu naujujinan wailatimu.
2: Bukan wailatimu lho bang.
1: Waila barat.
2: Iya, betul.
1: Oke, berarti Toto ngan
2: Ah,
1: Abu
2: memang
1: Ibrahim
2: memang
1: itu ya?
2: tahu. Betul, betul, betul ya.
1: Hmm, ya.
2: Nonton je ayah yang kena wala.
1: Nah, lonjak arayan ba al ba kuburan almarhum Abu Ibrahim.
2: Ya, betul, betul. Betul.
1: Ya, cocokinan kan? Jo, jo, utama mau dalam di Bang Amir, jo, utama mau dalam. Ha?
2: Tengah jalanan jalan provinsi ya.
1: Jo, utama mau dalam, ya, ya. Bang Amir, ya cuaca ini gimana di wilayah barat?
2: Cuaca menyata pegah ayah pulau punya dalam yang kami dulu di dalam keadaan tu umkat ayah pulau kung.
1: Ya, sukung ah. Oke, gimana dengan topik ronya Bang Amir?
2: Gimana topik dia ya?
1: Topik je Bang Amir kan mungkin kaim kalian kalian media sosial TikTok, Instagram kan. Mungkin kalian kalian betul-betul atau video bak sabar tempat rumah cukup laga go di partnya message di di Bandar Aceh ok kena ejak lon kenan tiga ge nya laga tempat di nya. Pantun ejak kena oh hana hana sama lagu lagi bak video bak foto. Gimana pernah pernah lagi nyan?
2: Dia punya dia punya ya lo punya mata dak ke TikTok nya nak kau buka kanal lagi punya ya kan bang anak pak aku buka aplikasi TikTok mana ah jadi
1: atau Instagram
2: kadang juga ya cuma ya
1: atau by YouTube Instagram kadang
2: ah betul betul punya by YouTube memang bisa jadi nah kan nah awalnya gua kata kadang-kadang yang dia tertipu banyak ya kan
1: apa
2: ah banyak kadang-kadang tertipu terbuka Facebook yang boleh pegang nah melalui messenger kan ah kadang-kadang tu nah lah ngon tu betul tu ka betul tu ka pandang kenal pegaju karena apa menyapa boleh pegang kan ah jadi tahu-tahu ni betul je kon lagi yang tanya kan lon lang gamba betul tak lon lang tahu. Jadi kadang-kadang tu betul tak lon lang gamba kata dia betul je lagi tepo perasaan dia bubagah tu bumpok secara langsung yang boleh tegak. Ya kan? Ha, tetapi wate kata wate kamu tetap muka tu kalau lain dalam hayalan wate tanya tak lon baknya fikir nak balai balai HP boleh pegang kan? Nah,
1: ya supaya
2: memang yang nak sebut nah yang sebagian lagi ya ya mana yang sebagian tu memang dugaan dari kesubuh itu memang luar biasa sih orang terkenal secara langsung ya.
1: Ya.
2: Nah, karena memang jino punya mata Allah karena namanya sistem media, namun di sistem canggih jino ayah pulau kadang-kadang tu punya bak gambarnya dalam dia tak percaya 100% kadang-kadang tu badan pijut bisa jadi sehat orang terkenal kadang-kadang tu badan sehat bisa jadi lenting orang terkenal ayah kan yang kenyai ayah apa tu kita ngapan dari pada ulun tuan
1: kaget Bang Amir
2: jadi lagu je ayah pula omnya je tolong diputar ke bawah ayah kan
1: apa Bang Amir
2: lagu Abdul Naga nah ya pula
1: judul
2: kenangan
1: tu.
2: Cinta judul dia
1: kenangan cinta kenangan cinta Abdul Naga okey cuba kala na tu miana ke Abdul Naga nah
2: Abdul Naga kenangan cinta
1: Abdul Naga kenangan cinta okey barisan. Yang nak adunagan Bang Amir Bategio ingat du kampung minta cinta. Maknanya kenangan cinta goh na. Baisan bisa download satu lagi. Maaf Baisan merepotkan.
2: Kembali sayang-sayang Baisan bang. Sayang gue nak lah. Karena tanya dapat tamat demi cik. Ya kan sayang. Jadi punya jaya tu lo. Nak putar lagu buat pergi lagu Epi Mutia Mentang Lepi Musap-sap dia nak putar lagu ni
1: Lepi Musap-sap lah Lepi Musap-sap
2: Bila baru ayah pulau ni habis paket cukup paket
1: oh habis paket Hana lebih masam-sam.
2: Hana.
1: Hana.
2: Menya hananya mati di nukta tu. Alah, pekau je ni hui ayah daripada Hana Rekho di sini, Abu Bakar Al, Pedua Cinta, Hana.
1: Pedua Cinta?
2: Pedua Cinta.
1: Pedua Cinta, okey. Miana cik ke mana, Mbak Isan? Pedua Cinta yang na dari Eri Juwita, Lenyan Dedek KTV. Hana pun tak gedorak di baisan di lagu Rana Kenangan Cinta. Yang penting konsen di no, Bang Amir.
2: Menyanyi ayah, menyanyi mataan lah dengan radio, menyanyi pribadi dan ayah, aku pegawai ayah pula. Lo nyuka lagi kenang pelet dengan radio. Sebetulnya, Hana aku dengar radio, Hana mengasuh.
1: Hana mengasuh, Bang Amir, ha?
2: Ya lah. Cuma, aku kenang pengasih luar biasa.
1: Iya.
2: Alhamdulillah ti ayah pulau dengan kata nong pengakai batu jidun Hana dekat kutukui ayah pulau hingga akhir kabur sangat tengok dapat tanya bertetak muka ayah pulau lah. Baik pun dengan ada isah minan batu jidun pokok jadi tangga yu bujit ke darah bagi campur akhir masa minan ada bergajar kata teman mbak kata yu.
1: Okey.
2: Akhirnya ayah pulau.
1: Terima kasih Bang Amir.
2: Enggak, Bang Mendo ayah pulau.
1: Good.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir Mahmud di Waila Barat Melabuh ya. Narkanya ti foto dan videonya biasa aja kan geco dari sudut terbaik. Ya. Jadi sudut dari sudut yang teh cara oh ratno good foto geco ratna ya. Jadi sudut terbaik. Lenya lam ge pake pencahayaan yang bagus ya ge edit ya. Jadi bahkan yang ku guided cukup indah. Jadi selainnya video KM gue rekam saat lokasi sedang tengok sepi ya. Padahal bak Sabtu Minggu ramai orang mungkin pak akhir-akhir pekan atau musim liburan kan tempatnya mungkin tengah ramai ya. Jadi akibatnya wisatawan gejak dengan mungkin semangat tinggi tapi realitanya beda dengan wartegalan lapangan. Untuk Kanis di Tungkup lagu jinyo kana be untuk Kanis sebuah lagu dari Kamal Abe duet dengan Eri Juwita Cinta Terlarang. Untuk lu tak dengar lagu Kanis tak dengar lagu Yahbit ya, kemudian lagu Dek Maneh dan lagu Bang Amir Mahmud.

Yang kana ta jaga, yang goh lomna ta mita. Bek yang kana tan ta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di sertoh 106.6 Jati FM.

Iya, yeah, sertul 0,6 Jati FM, Daruh Banda Aceh. Lagu dari Adun Nagan ya, Kenangan Cinta. Lagu pesanan Bang Amir Mahmud ya di Woyla Barat. Kiban Bang Amir, ka senang, ka terhibur lagu Bang Amir kali Lun Purta ya, kali dah dengan sama-sama ya. Oh, ngen ayah pulo nyun Lun Pakat Bang Isan ayah pulo jeb kopi nyomba pante ujung karung. Kiban Maisan panjang jak umlabuh ya. Taya jeb kopi melabuh tiga ge. Kopi ko.

0: Khúc nữa bằng em đó. Dạ, copy khúc. Mantap kali ya. Oke, kabut belum lewat dari pole. Oke, yang kena gabung silakan ya. 0651 10 6 atau telepon GSM 0811 682 10 6. Gas, oke. OTW balik Bang Isan, Bang Amir bo. Prena Bang Amir bo, kamu jangan tu. Menyenawat deh, kamu singgah di Woyla Barat. Tajak u pantai ujung karung eh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya pulau ulun.
0: Ngenso dipat.
1: Mama iwa biji belah dua gede eh.
0: Pupu inan tapi.
1: Mangat duk ni juri di tiap ni je.
0: Kepun duk tapi dang-dang tiga ke.
1: Dang-dang. Ya, dang-dang ya.
0: Tak naik tu mana. Tengah apa kan?
1: Bantu Ulampur sama.
0: Oh, bantu Ulampur.
1: Buat ubat macam ni ke Saudi.
0: Man bantu kan istirahat ke ban anak payang kerja.
1: Ayang tengah hudi. Merah mah.
0: Man HP pada pedu.
1: HP bapa hidung.
0: Oh, mancung bapa hidung rana.
1: Tak nak. Oh, tak nak pergi ke apa. Ya pula di mencap.
0: Bulun ya re ape lamplot tai man. Ha? Bulun hai ape re lamplot tai man bulun na ba.
1: Ka ne ngap ka apa ni ngai ya pulau.
0: Ai ko nyan ba. Ha. Tu hape ka dulu. Ana je telepon li ba.
1: Lagu tabirin namno ana.
0: Be ani mantang.
1: Ani dia ana biji. Tu meron biji.
0: Ana rabit sawi di lamno. Pakan ana ronyo biasa bidal langsa atau darah tangsi.
1: Di pura ini gede bidan dan dalam dalam.
0: Oh menan. Ya baca pli baca panen no.
1: Itu kau panen lama.
0: Kau panen lama. Iban cara supaya capli leboh, iban cara.
1: Ini boh, jadi boh.
0: Ana tip lain mungkin tabah onji supaya baik-baik le kan kemenan kadang-kadang kan.
1: Ada pula ada kotikan ni.
0: Pakan kotikan balai cabung.
1: Cabung ni.
0: Ah menan.
1: Ya lagu dendelium dawa apa mama bapa di cokelat ke inong lambrium ke ini pagai di mat di lambaro yana lambaro ramah di sedre bang andi aziz radio muka di putra mancang rempang dua adi nuro di anggi kaju dahica yang lain memandung
0: iya
1: Tuk Candela Lum Gadim Bibi Jaya Kedik Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan nyanti. Ya mantan dengan Ayah Pulau Tino. Topik uronyo. Ya apa benar? Nah pernah tertipu dengan wisata viral di media. Tapi kenyataan ji lain menyatanya ulapangan. Oke, rekan nyati sebuah video yang berdurasi singkat golom tente di sinan menggambarkan kondisi yang seperti ji ya. Bisa jadi videonya atau fotonya geco bakwate tertentu dengan sudut terbaik ya atau melalui proses ya proses gebugat supaya bugat lah ya. Jadi gimana cara ya menyekeun jak kenan ada kalian foto lah kak mana tace ulang ya tace ulang mungkin nauru yang kalian tidak kenal kan jadi sekelompok berangkat ya luangkan waktu tiat ada baca ya ada kalian ya media sosial lain atau platform perjalanan mungkin na ada kalian dinan apa perhatikan apa komentar gop dinan ya karena kondisi tempat biasa sih bisa berubah dari waktu ke waktu ya. Jadi takalan pengkhianan video atau foto.

Oh, dari pengunjung biasa, B tak kalian dari foto dan video konten kreatornya kan dibuka cukup laga-laga ya. Nah, jadi foto dan video dari pengunjung umum biasa aja lebih menggambarkan kondisi asli di lapangan.

0: Iya, sertule 0,6 Jati FM Daroh Banda Aceh 50 menit lewat dari Poh Lim. Oke, penuh lagu dari Jamal Alfata ya, penerang Kandi penerangnya, lagu untuk My Angel. Ah, ya bu. Tabut telepon yang gabung na Kak Eli Pagar Air. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa buka Kak Eli?
1: Bang Buda, ya dengan krik-krik makanan macam.
0: Oh, dengan baju keripik Kak Eli ya. Hasil UMKM Kak Eli ya.
1: Betul ya. Beda bulu buka mandeng, keluar baju sih ya.
0: Oh,
1: dan...
0: betul.
1: Gimana ya, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah Kak Eli.
1: Alhamdulillah, semoga bu sehat aman bumbakan.
0: Amin. Amin.
1: Ipan cuma jaya.
0: Kak Eli pernah nengkalan mungkin tertarik dengan video sebuah tempat foto rumah laga lah gua tempatnya kan?
1: Ya.
0: Waktu nanya kenan biasa manteng. Nah lagi buat foto, nah lagi buat video. Nah pernah nak lagian Kak Eli?
1: Nah, mesti lagi
0: baje
1: online lagi
0: si
1: ayah kan.
0: Kan baje, tempat wisata.
1: Tempatnya.
0: Kan baje Kak Eli, tempat wisata.
1: Oh, tu masa wisata. Nah, si ayah lagi yang tak dalam si menari waktu itu kan nah, sama lagi bak tempatnya memang kan beda waktu bak mampu ke media dengan bak tempat yang asli kan.
0: Nah, pernah alami Kak Eli?
1: Mana Kak Eli? Kadang-kadang mana, mungkin jat langsung menjuang yang kan. Baik pegawai keluarga oh ini mana misalnya tempat ni banjak oh lagi nyonya jadi banyak kadang-kadang anak kenang lagi yang bekerja orang lain pegawainya ya tanya yang tak inginkan lagi yang di tempat ni yang orang kan lain kesenangan ya ada menyentuh betul berau berhubungnya galak lah tanya kadang anak kecil dengan kan anak berani jadi tu kan anak galak lagi naya. Tapi menyong segi halir kalonnya kan nasi dah kalon man iliwa halir kalon tapi menyong dajak langsung hana ya halir kalon bak mampu ke media-media lagi kan
0: supaya baik tertipu
1: tapi menyong daerah road tu kan dajak je langsung yang kayak ini jangkau ya kan yang urung-urung pegahan tu lagi kampung-kampung lagi kan si kampung luar yang segi daerah jim-jim lagi yang kamu aja kan batik tu ke batik liu ke batik lah. Jadi kan orang ramai tak orang jaya.
0: Ya.
1: Cuma tempat ni macam alami kan, karena bukan di operasi lah mungkin kan. Jadi memang suasana ini di sini macam sejuk kan. Tempat di sini macam alami kan memang betul yang lagi orang jaya kan. Alian ada betul betul daerah ini nanti. Waktu masa kopi orang yang macam kan lockdown bukannya ayah. Jadi kaya ibu nak buka tempatnya lockdown. Karena tempat ni jadi nak main amang lah dengan ayam. Jadi analog tempat ni dengan yang kan. Merata, ia di luar lagi. Nak main nenek-nenek je ke mana lagi. Ni mana nak ayah menyolak lagi ayah pegah mana. Nak kalau nak rela kalah ni hantu saja pada tempat yang kita kalah ni kan.
0: Supaya baik tertipu gimana Kak Eli?
1: Oh baik tertipu. Kesalian tak jalan langsung ayah.
0: Tak jalan langsung ah.
1: Amin ya tu, dia tak jalan langsung. Tapi mesti tak kalanya kan, ada juga ayah man yang bukan hantu lah kerja angin kan. Ya sekitar-kitar tuanya mesti baik juga lah. Mereka kalah mbak YouTube ataupun mbak ayah. Tak kalah kan, tak kerja juga ayah. Eh, tak jangkau.
0: Ya, ya.
1: Ya, eh, tak jangkau. Kenapa tak kalah-kalah ni punya hanya gun anak-gun. Anak tepu ayah angin kan. Tapi sebagian orang memang kalah bijak, lebih berharga. Tapi, orang galak lagi lah situasi kondisi dengan ayah kan. Karena golong tentu sama tanya orang orang itu antara dua yang kan dan tentu selera sama lah yang kan kan lain selera tu mana mentang ayah lagi
0: get Kak Eli
1: mana mana kan mentol bukan bala itu um saya kan katingu dia yang bukan lagu ayah darinya bukan yang Mustafa Kamal penjara hati ya
0: penjara hati
1: Salim yang pun nilai ke ayah, semoga ayah bersihat abinan, berkah umur, berkah rezeki, si. Semoga dalam lindungan Allah SWT, keluarga ayah, si.
0: Amin.
1: Untuk Pak Amri dengan Ibu Negara, semoga bersihat di Kota Malaka. untuk Radik Ipiga si, semoga Radik sehat habis si, Kupro si di Lampu Sangka. Untuk Rahmah di Sibre, untuk Nazan di Sibilam loh, semoga bu sehat dengan keluarga si. Untuk Nek Din, untuk Bang Rusli si di Suin, untuk Kak Nuri Pulau Aceh, untuk Kak Cik di Janto si. Oma dengan Pak Afan di Ceku, semoga bu sehat habis si. Untuk Umi dengan Tungku, untuk Kak Inam si dengan Arinda, Kak Anis dengan keluarga, semoga bu sehat si di Turki. Untuk anak kebun si di Gunung Raya, anak taman si di Lingki, dan anak mentuah si tempat mentang berada, anak mentuah semoga bu sehat dengan keluarga si. Untuk makna dengan setri si yang nanti peniti dan yang warga peniti yang lain, semoga bu bahagia si. Untuk ayah gas dengan ibu si di Lampulo, semoga bu sehat si lebih. Untuk Tikari dengan Cepo Jamalia, semoga bu sehat si di Lampenerut. Mawardi si di Jagung. Untuk Mami Azet yang di Punge, untuk Dik Mane yang di Sabang, semoga bu sehat dengan keluarga si di Sabang. Untuk Kak Rizkayana yang di Lambaru, semoga bu sehat si dengan buah hati gotnya. Kak Aisyah si di Lampenerut. Untuk Pak Syafi'i, semoga bu sehat si di Lamkawi. Untuk Amir Mahmud yang di Waila, semoga bu sehat si dengan keluarga. Untuk Pak Sabtarius dengan Kak Nur si, semoga bu sehat si. Untuk untuk Pak Sabtarius dengan Kak Nur si, semoga bu sehat si. Untuk

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya.
0: Apa kabar Kak Ina? Nyan kamu ho kan?
1: Kamu ho ya. Sadua namo ho no ya.
0: Sadua. Leput kamu ho.
1: Selanjutnya kamu ho juga ya.
0: Iya Kak Ina.
1: Nah, ya, dan apa apa begale dah, apa ada yang li ya.
0: Kak Ina bro nau jadi nak Kak Ina.
1: Mana ya?
0: Mana?
1: Mana?
0: Oh,
1: puncak ya.
0: Tu mah.
1: Bukan pak, ni pak sepal kan ada kita gida dengan silap kan tu sih nah.
0: Oh mana?
1: Apa pak tu mah?
0: Okey, nampu
1: nak jujur macut pi. Tuan kembali sehat.
0: Sehat Kaina, alhamdulillah.
1: Jadi kita orangnya tema ya?
0: Tema orangnya Kaina mungkin pernah kalian-kalian foto, video tempat wisata kan? Kalau kalian foto video lagak lah go kan kan kan mohon ja
1: ya
0: ka pede bona ja ju atro gede o ma lagi yang hana go go kan ana sama lagi apa tu lah go na pernah lagi kan kai kai na
1: lah na pernah ya kan memang uru lain na halon ngedengo itu ga kan tapi beda berempat ya untu
0: nah menjaga privasi
1: nah ya kan ni berlainan kan jangan main je kan ni ba HP kan ino lagak kan antu yang tu kan kadang ada sampah kadang menang kan
0: ya ya
1: ya sesuai kan ya
0: ya
1: nah emang kan
0: mungkin
1: cuma loh nak
0: mungkin kena kalau mengalami
1: loh nah mengalami loh mengalami lah ya kan tapi ngan lain nah kan hai mana pernah lu dengar ni pegah kan.
0: Mana tip dari Kak Ina supaya baik tertipu, baik menyesal, baik kecewa gimana?
1: Tak sedikit lah ya.
0: Sedikit macam apa?
1: Kau jangan sedikit. Tanya mak ngon lagi yang kan?
0: Okey, ya ya.
1: Katanya selang yang berturi hanya videonya kiban, buat tu.
0: Ada?
1: Tu kapan raja? Pu kapan dengar? Pu kiban?
0: Ya.
1: Nah, ya kan? Ada dengar info leh baru nah.
0: Ya, boleh tayang, boleh kalan-kalan lah.
1: Ya, ya. Betul-betul lah, baik. Dah terjua-jua ya, ha? Nanti kan, nanti kan ke ujung-ujung kan, nak mangat lagi ya, nanti kan. Ya, jadi, engkau lagi yang ayam sih. Tak, tayang bapak orang lah kan. Sesuai enam turi, tayang dia kibang sih. Tak share lah, Pak. Pak guru ataupun Pak Soso kan. Kibang menurut orang videonya. Kayak
0: durung kerja, ha?
1: Ya, betul. Hai. Sudah oh kata urun kan hana lente kan ya kan kadang menemandu tanya kadang nah ya tanya kali pernah tanya ataupun kali pernah ada dengar bogok pegalo ni kan tapi info ke gok lain lah menang si ni mana ya
0: gad kaina
1: lagu sabo ya gasih setia
0: Gasih tiuro, gasih setia. Nyo kasih tiuro yang na.
1: Kasih tiuro? Kasih setia na.
0: Kasih setia na.
1: Nyo manteng, Tuku Umar na.
0: Tuku Umar na.
1: Tuku Umar manteng ya, bah?
0: Tuk lagu Le Azan, bah, Kak Ina?
1: Ya, banyak manteng lah. Salam, Maya. Yang pun cakap, Ayah Ile. Selamat tugas, mudah-mudahan. Bu sihat, Sabi, Ayah.
0: Amin.
1: Mudah rezeki. Selamat iman. Habisnya ke Kak Eli, ke Kak Juri Sabang, ke Kak Inong, ke Pak Amri, ke Memandu Menyulah, ya lah. Mudah-mudahan berehat Cik Memandu kan.
0: Amin. Ini
1: mata ya lah.
0: Great Kak Ina. Okey, Kak Poh Put lewat limang. Ya, azan uronyo rekan nanti Poh Put lewat di kurung ya. Jadinya, anda rasa wate ka Arab azannya, karab tamang wate ibadah solat asar. Mari tanya ta siapkan roh untuk ya ta solat asar kan jadi ta tinggal tiat embut ya yang mungkin dengan kerja dan ta tunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga tip langkah menuju ibadah ya yang membawa ketenangan dan keberkahan. Jadi dangdang dapre gebang asar tadi ngelagu religi be. Untuk lagu-lagu permintaannya Kak Eli, Kak Inan, untuk lagu dah dengar Le Azan Asar. tetap konsen di tino di serto lekoman amjad FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Yang kana ta jaga, yang goh lomna ta mita. Bek yang kana tan ta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di Sertoh Lekomanam Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM

0: Wate tajak, tak jaga langkah. Bek sampo rubah, mesipak bate. Wate metutu, tak jaga lidah. Bek asai katahah, tak pikir dile. Tetap konsen di serto le komanam Jati FM.
1: Jati FM.
2: Iya, serto le komanam Jati FM Daroh Banda Aceh riwang teman di zona Poh Cakra edisi Uro Jumat le plusa Juli 2026 ya. Gimana betul lagi bang yang begah? Betul ya. Kale plo le menet lewat dari Poh Put rekan Jati, terima kasih yang manteng konsen itino. Yang kale yang kohlam sembahyang asa belale dan yang kali sholat asarnya, semoga ibadah yang kali tanya pubut ya Buno membawa ketenangan hati ya, berkah dalam langkah dan nyoronyo. Dan terima kasih mantang setia di Jati FM, semoga di sisa wate jelang tepur ronyo wate yang penuh kebaikan dan manfaat ya. Oke, dari Wanglam di zona Poh Cakra topik ronyo. Ya mungkin rekan Jati pernah kalian-kalian mbak Tito Instagram ya. Nah sahabat tempat wisata kan, kalian mbak media sosial lumah cukup lagi ya. Bantu tidak kedih ka kecewa ya. Pernah nalami dan kiban tip dari rekan Jati supaya baik terjadi lagi nya. Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sara ya.
2: Bagot Fitri Darussalam.
3: Sehat kan?
2: Sehat. Menyiaran pasti sehat.
3: Alhamdulillah. Paling wahan gua ya rinya.
2: Kiban?
3: Ayah nu wahan gua rinya pun akina kupi pancung saya mah.
2: Anak kenang mi bang bur lah mah.
3: Kat ngasih gak ju, ya ju lah ya. Gak ju, ya belo.
2: Tak belo tinggal.
3: Iya, ya bener aku Fitri lah wawa. Kat ngasih, kita mah ya.
2: Tema lagi lun bekah beno.
3: Ya.
2: Natingan ban ayah pegah. Natingan. Nah, apa yang hana perhati, hana dengar benar.
3: Nah, dengar wisata yang viral buat TikTok. Tapi tiba-tiba kecewa dengan kan. Dia tajak dengan.
2: Nah, pernah alami.
3: Fitri, nah. Fitri dah yang tiga kan. Wante Fitri dah buat di
2: wisata nya. Baik sebut tempat nanti. Nak mangat. Pegang petang nak.
3: Di pantai nak sabar kan. Tajak wisata yang bak laut kan. Wate tajak ya Allah tempat semayang. Nah ya. Anian karma mana kuto. WC pi kuto. Ya Allah ini kecewa lah ya.
2: Kiban supaya. Supaya baik tertipu kiban Fitri. Tip dari Fitrinya.
3: Lebih gak ya mende urunnya pegelih ya dengan
2: supaya baik tertipu dengan foto dengan video Giban Fitri. Tip dari Fitri Giban.
3: Tip dari Fitri. Giban saya tak kira tentang yang mana ya mana.
2: Tapi
3: tak kira ya mana.
2: Tak kira aja Giban Suci.
3: Maksudnya, gimana? Tak pegah bau urung inang, ya.
2: Gimana pegah bau urung inang?
3: Ya, bang. Sebelum kamu mana, baik. Tak tahu. Ya, kamu mana, Anak, untuk kesemayan, pihak nasi, bang. Anak, ya, kamu mana. Itu cu, kaku cu, ipa dengan anak cerah dengan. Jadi, tanya, cibana, ayo, Yang pendatang ni kecewa yang tak kenal lah. Kalian-kalian belajar mana ni, belajar kan mana mana bersih, belajar kan. Tolong kadang-kadang makanan ni mana mangat, belajar tu kecewa penantangnya ya, belajar. Yang tak naya ada dulu naya, sebab naya rula yang mukom tak naya kan, yang karena fikri lalu konsen banding naya, naya belajar. Kita tengok.
2: Ya, tengok suara lagi. Pelagu Fitri orangnya.
3: Okey.
2: Ya, apa judul?
3: Dari duet-duet Nadia Ashura, Tanda-Tanda.
2: Tanda-Tanda?
3: Berjik, Nadia Ashura.
2: Tak tanda kata. Tak tanda kata.
3: Ya, ya, betul-betul, tak tanda. Kalau ke mana-mana mentar kan jati ayah ber, hatinya mantau. Saya bersihat, spesial itu bang Andi Wandi mentar. Semoga ada apa nyamu ya ber.
2: Amin. Selamat
3: iman diri Asyira, Fitri doa. Pokoknya Fitri doa yang terbaik ke bang Andi Wandi ya ber. Yang di kampung mulia ya ber. Terima kasih dan terima kasih ayah Wattegi. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Amri, Kota Malaka.
1: Kurang enak daging ya.
2: Hanya payah bumbunya supaya enak daging.
1: Anapah gitu, anapah gue. Anak enak daging, anapah gue. Kurala.
2: Yo yang pah nah bak kena ubatoh kena.
1: Apa itu dia?
2: Bak PTJ kena kopi fit ka ka mangat sangat.
1: Kopi fit, fit kupu kena ya.
2: Oh apa jadi Pak Cik nah.
1: Sigam pondro mangat kena ya dia kena segala je kopi lengkai ku no.
2: Kopi fit kalau lebih sehat apa Amri ana.
1: Pipa dia aja ya dari jika jika mana ya Elon penena rubah tu.
2: Oh ya ya ya ya gimana nina nuronya
1: tino ada kontu anak tu unta ya
2: anak tu uma
1: kalau pipa tu
2: oh kalau pipa
1: daripada Baroka. Kahang-kahangau saudara ya.
2: Okey, alhamdulillah ya.
1: Maka mo nyo iblang betu do betra rano ya.
2: Iblang ka betu.
1: Ka betra rano do.
2: Oh. Tapi mentang lemi-lemi dano kan?
1: Ana lemi le ya. Katra katra.
2: Katra.
1: Ana i yang. Ana i regati le katokru.
2: Oh, katokru.
1: Aku bagai aku bagai bagai panai piu ya kan ya.
2: Nyan payah turun tangan yang berarti
1: pemerintah aja usah nana nana broli.
2: Mungkin tinan tokoh.
1: Tokoh
2: kampung.
1: Mungkin ya ugli de.
2: Tokoh kampung ada iba berjalan.
1: Nah, tercuk
2: kan jalan kan jalan baik jalan dari kampung barat hanya naik koh nan.
1: Kayak igli ya kak abis juga ya pulangan tu ikrung lah.
2: Iya, baik lagi di tide di tami yang kan. Ya.
1: Banjir bandang ya.
2: Masyarakat yang baik membiasakan lah. Mian apeng bukan baik. Baik langsung koh kaya ya. Minta jalan lain.
1: Yang mana orang pura tak kau mengak drone tak kaje ya. Mana ya perlu ligur lain.
2: Pak Amri, kibanyo topik ronyo. Pak Amri mungkin pernah alami.
1: Malah gitu, Fitri juga ham betul ya. Walaupun cung-cung mana, tapi juga apa ya.
2: Betul ya.
1: Leho tadi ayah.
2: Leho.
1: Sampai dah bergaho.
2: Ya, ya, ya.
1: Malah mesti semua-semua yang mau kita ya.
2: Hmm.
1: Baik pegapun, lagi ada tempat lengkar pun yang mau sele.
2: Ya. Yeah.
1: Betul pegal yang mau sele, mau itu semua yang aneh ada dia. Ya.
2: Hmm.
1: Kecewa orang ya.
2: Supaya baik kecewa ke mana? Mungkin kalian-kalian mbak.
1: Jadi apa kecewa ya? Yang kita pegah ubut lagi bu, lagi ne.
2: Oh han, hai jauh rung.
1: Aku yang tu enak temaki kau ya.
2: Itu maki.
1: Oh raya pukun. Memang, raya pukul harinya kau ya nak. Ya,
2: memang nah, konten konten kreator memang perle perlean perle lurung color perle lurung ya mana nak.
1: Ada hari hari je ya.
2: Hmm.
1: Ada pada korupsi ya.
2: Ya. Get pamri. Kena ada request
1: lagu ala Sabirin rambutnya ya apa?
2: Sabirin ya.
1: Cinta pembantu.
2: Cinta pembantu. Salam ya, napa ni?
1: Nah ya.
2: Nah cinta pembantu.
1: Nya untuk aja weh dalam rambutnya. Salam pun tak kau doa ya le sama kamu sehat apa ya?
2: Amin.
1: Bapaknya umu ya bu mudah rezeki.
2: Amin.
1: Kemudian kain yang lamru.
2: Hmm.
1: Jaili pegarai kaki dan tu. Nampak lirah tak kira ya?
2: Iya.
1: Cut dari Nedin dan tu main Pak Najarudin. Kemudian Bang Rusli Turing. Ayah Gah Sampulo Yabe Tuda Garing Bang Basri Musa Perse Cema Lambaru Periapa Rade Kanda Coda Capri Puneti Kano Pulau Aceh Pada Papi Wajon Lampisang Bang Kebun, Bang Ulan, Oma, dan Pak Apan di Ceku. Kajak naon tu yang
2: buatnya
1: apa?
2: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri Kota Malaka ya. Nah, rakyatnya ti nanggerotanyo, nyole tempat wisata yang laga ya. Goholom rame yang tepu ya. Terkadang tempat yang viralnya tempat iya, yang goholom viralnya kan di sini mungkin menawarkan pengalaman yang lebih nyaman dan berkesannya daripada mungkin kalian video foto lebih good ya. Ya mungkin legit tempat wisata yang hanya terkenal tapi laga ya. Oke, rekannya ti nasabah info bagi rekan-rekan yang nah hobi ya, yang nah hobi di dunia broadcast.

0: Yes, ya, dunia yang kepenyiaran. Jadinya FM sebagai penyiar radio. Jadi kamu membuka kesempatan bagi drone ya. Pria wanita agaminong umur 18 tahun watuh jut bahasa Inggris dan bahasa Aceh, yang bahasa Nisyaf yang abegahli pasti gaji nah. Jadi na wawasan di bidang umum dan musik, lenyan mampu kerja bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, foto ukuran kartu pos, dan rekam suara perkenalan diri. Kirim ke Radio Jati FM, Jalan Wedana, nomor 57, Mibo Banda Aceh. Atau melalui email recruitmentjatifm@gmail.com. Info lebih lanjut, jut nuhubungi WA Jati di 0811-682-106. Atau 08 si kurung limeng si kurung belah 2 si kurung 7 kosong le. Jadi baik melewatkan kesempatannya. Segera kirimkan lamaran drone langsung jino lah juga. Baik. Atau boleh lihat atau besok tinggal je kirim. Eh. Okey, kaput pelur jom mana lewat dari poput. Tak dengar lagu pesanan fitrinya dari vokal bergik duet dengan Shakira Azura. How are you today? Tanda, tak tanda.
1: Ikutlah.

Iya, betul. Hei, Komanam Jati FM, Tarif Banda Aceh. Ya, rekannya di media sosial memang jid kesabot tempat bagi tanya untuk takalan tempat-tempat menarik ya. Tapi harus tak ingat puyang na di sinan ya, puyang takalan di layu golom tete sama dengan kenyataan ya. Jadi baik mudah baik bagah tergiur ya karena viral. Jadi kita minta informasi dari membago sumber ya, dah siapkan pula perjalanan yang good ya. Dan nikmati tip momen liburan ya dengan sesuai ya realita aja. Karena pekerja liburan yang menyenangkan kan soal tempat sih ya, viral atauhan ya, tapi tentang pengalaman ya. Kali 52 menit lewat dari Poput, rekannya tim memanda ono lempengan rekannya tim di zona Poh Cakra. Terima kasih yang kak konsen dari Poh 2 sampai Poh 5. Insyaallah berupa tomorrow hari Senin. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, luntuan ayah pulau pamit beh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lam hudep tama sari, lam megle tama bila, lam lampuh tama tulung alang, lam meblang tama syedara. Tetap konsen di serta 100.6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya, minimal itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda. Inspirasi sehat.
2: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
3: 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak apa COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Cafe Jati. Untuk edisi hari ini, di hari Jumat ya, 31 Juli 2026, yang siap menemani Anda hingga 2 jam ke depan tentunya. Dan semoga di penghujung hari ini senyumannya masih merekah. Walaupun cuaca beberapa waktu terakhir terasa cukup terik ya rekan Jati. Untuk Anda yang baru pulang kerja mungkin ya, baru selesai kuliah atau beres ngurus aktivitas seharian, atau mungkin masih nikmatin perjalanan keliling kota di sore hari ini, semoga tetap semangat dan selalu hati-hati di jalan. Dan selama 2 jam ke depan kita bakal santai di Zona Cafe Jati ya. Anggap aja jadi tempat singgah. So, lanjut ke aktivitas malam ini. Dan kita temenin sore menjelang malam Anda dengan deretan nomor bagus dan juga informasi pilihan yang tentunya semoga bisa bikin terasa lelah setelah seharian beraktivitas perlahan ikut cair ya.

Dan juga rekan Jati, kalau di luar memang ya masih panas banget. Semoga suasana di zona kopi Jati hari ini bisa menjadi penyejuk ya. Dan juga selamat sore untuk Anda dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan terbaik, ketemu sama orang-orang baik yang memberikan energi positif. Dan mungkin hari ini ada sesuatu yang gak berjalan dengan, ya, sesuatu yang berjalan dengan gak baik gitu kali ya. Sesuatu yang berjalan gak sesuai nih sama rencana. Atau ada hal-hal yang bikin kita kesel, ada yang bikin kita marah. Atau mungkin sekarang nih lagi bad mood ya sama rekan kerja mungkin. Sama saudara, sama teman, atau sama pasangan ya di sore hari ini. Semoga cepat ditemukan solusi, bisa hubungannya bisa membaik kembali. Namanya manusia ya, gak lepas dari kata salah. Tapi semoga kita selalu diberikan kelapangan hati untuk selalu memaafkan. Seperti Adrian Khalif nih, yang katanya bakal maafin walaupun 2001 kali. Pernah ngitung gak sih? Kita pernah ngitung gak sih? Ini orang salahnya udah berapa kali? Kayaknya hari ini salahnya udah 2345 kali. Niat banget ya. Dan langsung aja rekan Jati, satu nomor bagus dari Adrian Khalif siap menemani waktu sore Anda. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

rekan chat ada overnight, kita lewati berdua. Sebuah nomor bagus ya untuk Anda yang mungkin saat ini sedang diterpa masalah, mungkin sedang dijauhkan oleh jarak dengan orang-orang tersayang ya, dengan orang tua, pasangan, anak, atau teman. Semoga punya waktu terbaik untuk berjumpa lagi, karena memang dukungan emosional adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya ya rekan jati, apalagi di bulan ini daripada bulan-bulan sebelumnya. Semangat untuk Anda rekan jati yang lagi berjauhan. Semoga bisa cepat ketemu dan semoga hubungan komunikasinya bisa berjalan dengan lancar, apalagi dengan orang tua yang mungkin sering menantikan kabar ya dari anak-anaknya yang sibuk nih dengan kehidupannya masing-masing.

rasa rindunya ya mungkin di sore hari ini. Kita punya satu kabar nih dari Abdi Yarkan Jati, di mana ratusan siswa sekolah dasar atau SD di kemukiman Krumbate, Kecamatan Kuala Bate, Aceh Barat Daya, diduga belum pernah menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, Ketua Mukim Krumbate, Teku Agus, mengatakan masih banyak sekolah dasar di wilayahnya yang hingga kini belum tersentuh program tersebut. Dan menurutnya keluhan ini disampaikan oleh sejumlah orang tua siswa yang mempertanyakan alasan anak-anak mereka belum memperoleh manfaat dari program MBG. Dan juga Rekan Jati menindaklanjuti informasi tersebut, Teku Agus mengaku telah mengkonfirmasi persoalan ini kepada pihak sekolah. Berdasarkan informasi yang diterimanya, dari seluruh sekolah di kemukiman Krumbate, baru sekitar 15% yang telah menerima MBG, sedangkan sekitar 85% lainnya belum pernah mendapatkan program tersebut. Yang lebih disayangkan akan jadi bahwa dapur penyedia MBG justru berada di wilayah kemukiman Krumbate, tepatnya di desa Alupisang. Namun siswa sekolah dasar maupun anak-anak pesantren di kawasan tersebut dikatakan belum menerima pembagian makanan bergizi gratis.

Nah, beralih ke informasi selanjutnya ya, dari Aceh Selatan, Irkan Jati. Kejaksaan Negeri Aceh Selatan telah mengikuti lelang serentak barang rampasan negara yang diselenggarakan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia pada 12 hingga 13 Agustus 2026 nanti. Kepala Kejari Aceh Selatan melalui Kepala Seksi Intelijen, Roland Tampubolon, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kejaksaan

RI untuk mengoptimalkan penyelesaian barang rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan juga rekan Jati disampaikan bahwa penawaran untuk kapal, sepeda motor, dan 2 unit telepon genggam akan ditutup pada 12 Agustus 2026 pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga Roland mengajak masyarakat untuk memanfaatkan ya kesempatan tersebut dengan mengikuti proses lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, rekan Jati, Kejari Aceh Selatan juga menawarkan sejumlah aset rampasan negara, diantaranya satu unit eskavator Komatsu berwarna kuning, kemudian satu unit Toyota Kijang Innova 2,4 GE tahun 2020, dan juga dilelang nih rekan Jati ya, satu unit kapal KM Tripoli tanda Selar GT6 dengan satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam hijau, kemudian ada iPhone 13 Pro Max 128 GB, dan satu unit Samsung Galaxy Note 20 senilai Rp1.223.000. Dan disampaikan ya kepada masyarakat untuk berpartisipasi rekan Jati dan juga menyukseskan kegiatan lelang serentak ini. Siapa tahu mau beli ekskavator ya. Atau mau beli mobil nih, lumayan ya. Dan tentunya rekan Jati disampaikan ya, seluruh proses lelang dilakukan secara transparan dan dapat diakses secara daring melalui situs lelang pemerintah.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

Ya rekan jati, selamat sore menjelang malam. Masih bersama saya Dwi di sini di Zona Cafe Jati. Dan sembari menemani segala aktivitas Anda, ada satu informasi yang kayaknya perlu kita ketahui nih. Di mana masyarakat Aceh yang menunggu pencairan bantuan sosial atau bansos tahap 3 2026 kini bisa mengecek status kepesertaan secara mandiri melalui ponsel. Di mana cukup menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK yang ada pada KTP, warga bisa mengetahui apakah masih terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM melalui layanan resmi Kementerian Sosial. Nah, layanan resmi cek bansos kemensos.go.id memungkinkan masyarakat mengetahui status penerima bantuan, jenis bansos yang diterima, hingga periode penyalurannya. Dan juga rekan jati, penyaluran bansos tahap 3 sendiri ya berlangsung secara bertahap sepanjang Juli hingga September 2026. Di mana seluruh penerima ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang terus diperbarui melalui proses verifikasi dan juga validasi. Dan dilansir dari kompas.com ya, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui status penerima bantuan, yakni melalui status situs resmi Kemensos dan juga aplikasi cek bansos Kemensos. Dan perlu diketahui rekan jati, masyarakat yang hanya ingin mengecek status penerima bansos tidak perlu login ke akun khusus ya. Cukup memasukkan NIK dan juga kode verifikasi pada menu pencarian data di laman resmi. Dan sebagai informasi ya, Kemensos pada periode Juli hingga September 2026, pemerintah menyalurkan beberapa program bansos Kemensos pada masyarakat yang memenuhi syarat. Program tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT, Bantuan Pangan Beras Penerima, Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI-JKN. Dan seluruh penerima bantuan ditetapkan berdasarkan DTSN yang telah terintegrasi dengan data kependudukan berbasis NIK. Karena data terus diperbarui, status penerima dapat berubah mengikuti hasil pemutakhiran terbaru. Dan juga rekan jati, penyaluran bansos tahap 3 dilakukan secara bertahap selama Juli, Agustus hingga September 2026. Oleh sebab itu, waktu pencairan di setiap daerah bisa berbeda tergantung dengan kesiapan penyalurannya. Bantuan disalurkan melalui bank-bank himpunan bank milik negara atau Himbara, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, dan juga BTN. Dan di sejumlah wilayah, penyaluran juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia agar bantuan lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat. Nah, karena proses pencairan berlangsung bertahap ya rekan jati, masyarakat disarankan untuk rutin melakukan cek bansos di Kemensos melalui cek bansos kemensos.go.id 2026 untuk mengetahui perkembangan status kepesertaan maupun jadwal pencairannya. Dan dengan memanfaatkan layanan resmi cek bansos.kemensos.go.id, masyarakat dapat mengecek status penerima bantuan kapan saja secara online tentunya rekan jati, tanpa perlu datang ke kantor pemerintahan.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Ya rekan jati, menjelang waktu azan maghrib, semoga apapun aktivitas Anda hari ini ya bisa berjalan dengan baik. Untuk Anda yang masih di perjalanan, tetap usahakan keselamatan. Dan juga untuk Anda yang mungkin sudah di rumah, mari kita nikmati waktu sambil menanti kumandang azan maghrib hari ini. Dan untuk sebentar lagi akan ada jeda sejenak untuk menghormati kumandang azan maghrib dan juga selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan ya. Dan setelah itu tentu Kafe Jati akan kembali menemani malam Anda dengan deretan nomor bagus dan juga kumpulan informasi hangat yang semoga bisa menjadi teman melepas penat setelah seharian beraktivitas. Dan tentu rekan Jati tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM karena ya kita akan kembali lagi dan ada satu nomor bagus dari Noah, Sajadah Panjang siap menemani Anda. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Jati FM.
1: Ketika kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup, janganlah terburu-buru berputus asa ataupun bersedih berkepanjangan. Karena Allah selalu memiliki rencana yang lebih baik bagi hamba-hambanya yang bersabar dan bertawakal. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di Zona Cafe Jati bersama saya Dwi ya. Untuk edisi hari ini di Jumat 31 Juli 2026. Dan semoga ibadah yang sudah kita jalankan tadi bisa diterima dan bisa membawa ketenangan untuk mengawali malam ini.

Dan terima kasih untuk Anda Rekan Jati sudah kembali bersama kami konser di Cafe Jati. Semoga setelah jeda sejenak tadi semangatnya bisa ikut terisi lagi. Untuk Anda yang baru tiba di rumah, selamat beristirahat bersama keluarga tercinta. Atau masih bekerja dan masih dalam perjalanan, semoga semuanya tetap lancar dan selalu diberikan keselamatan.

Dan tentu rekan jadi malam ini kita masih akan menemani Anda dengan deretan nomor bagus terbaik, informasi dan juga suasana hangat agar penat setelah seharian beraktivitas bisa perlahan menghilang. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Ya rekan jati untuk Anda ya, khususnya yang punya semangat di dunia broadcasting, mari bergabung bersama Radio JTA FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan juga musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, pas foto ukuran postcard, dan juga rekaman suara perkenalan diri ke Radio JTA FM Jalan Wedana nomor 57 Mibo Bandaraya Kota Banda Aceh, atau melalui email rekrutmenjatifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut rekan Jati, hubungi WhatsApp JTA FM di 0811 6821036 atau di 0895 1929 4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

Ya rekan JT, ada Radiohead Let Down yang baru saja membawa kita ke 33 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Memang ya, perasaan hampa di tengah keramaian itu gimana ya cara jelasinnya? Gak enak banget. Tiba-tiba kita ngerasa kalau kok hidup saya membosankan ya. Kok tidak ada yang membuat saya lebih excited lagi mungkin hari ini. Bangun pagi terasa biasa aja ya, melakukan semua rutinitas dengan ngalir gitu ya. Tiap hari bangun, siap-siap kerja atau beres-beres dulu di rumah, selesai ngulang aja, udah ikutin semua alurnya tanpa ada perasaan excited ataupun perasaan menggebu-gebu ya. Dan hal ini yang sedang berusaha disampaikan oleh Radiohead Rekan Jati, di mana perasaan hampa seorang yang terjebak dalam siklus hidup berulang tanpa tujuan yang jelas. Semoga nih kalau Anda ya malam ini sedang merasakan hal yang sama, semoga cepat dipertemukan ya dengan hal-hal yang seenggaknya nih bisa bikin kita semangat, bisa bikin kita gak sabar untuk menanti hari esok. Entah itu janjian untuk ketemu teman, janjian untuk melakukan hal yang kita senangi, atau bahkan janji sama diri sendiri untuk mencari hobi baru mungkin, untuk mencari kesenangan baru yang bisa menambah warna di kehidupan yang monoton ini ya. Dan juga Rekan Jati, sembari menemani Anda berpikir nih, besok mau ngapain biar lebih happy lagi, atau hal apa sih yang harus dikembangkan lagi, atau hal menyenangkan apa yang dulu sering saya lakukan tapi sekarang udah jarang, mungkin bisa dicari-cari tahu lagi ya. Nah sambil itu kita mau kasih satu informasi nih Rekan Jati yang datang dari negeri Sakura. Nah, parlemen Jepang resmi mengesahkan undang-undang yang membuka jalan bagi pembentukan ibu kota kedua sebagai pusat pemerintahan cadangan di luar Tokyo, Rekan Jati. Langkah ini diambil agar roda pemerintahan tetap berjalan apabila ibu kota Jepang tersebut lumpuh akibat bencana besar seperti gempa bumi. Selain memperkuat ketahanan pemerintahan, kebijakan ini juga ditujukan untuk mengurangi konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang selama ini hanya terpusat di Tokyo. Nah, dilansir dari NHK, Majelis Tinggi Jepang mengesahkan RUU tersebut pada Jumat 24 Juli malam dengan selisih suara yang sangat tipis ya, yakni 123 suara mendukung dan 121 suara menolak. Nah, undang-undang ini mengatur penunjukan satu prefektur sebagai pusat alternatif operasional pemerintah jika Tokyo tidak dapat menjalankan fungsinya akibat bencana besar. Nah, prefektur yang ingin menjadi ibu kota kedua nantinya akan dinilai berdasarkan sejumlah kriteria seperti jumlah penduduk, skala ekonomi, serta diwajibkan memiliki kawasan administrasi khusus seperti 23 distrik yang ada di Tokyo. Dan RUU ini Rekan Jati disebut didukung oleh Partai Demokrat Liberal yang berkuasa, Partai Inovasi Jepang, Tim Mirai, dan sejumlah pihak lainnya. Dan selain mengesahkan undang-undang, Komite Khusus Majelis Tinggi juga menyetujui resolusi tambahan yang meminta pemerintah untuk mengatur pelaksanaan aturan tersebut agar pemungutan suara dalam referendum kawasan administratif khusus tidak berbenturan dengan pemilihan kepala daerah nantinya. Dan menurut laporan dari First Post, pemerintah Jepang memperkirakan terdapat peluang sekitar 70% terjadinya gempa bermagnitudo 7 di wilayah metropolitan Tokyo dalam 3 tahun mendatang, Rekan Jati. Nah, apabila hal ini terjadi, operasional kantor Perdana Menteri, parlemen, hingga lembaga-lembaga keuangan nasional berpotensi terganggu. Nah, dengan adanya pusat pemerintahan cadangan, fungsi-fungsi politik, administrasi, dan juga ekonomi penting diharapkan tetap dapat berjalan ketika Tokyo tidak mampu lagi nih menjalankan perannya. Nah, pemerintah juga menilai keberadaan ibu kota kedua dapat membantu mengurangi konsentrasi penduduk dan juga aktivitas ekonomi yang selama ini terpusat di Tokyo. Dan saat ini Tokyo menyumbang sekitar 1/5 dari total output ekonomi Jepang dan menjadi tempat tinggal sekitar 30% populasi negara tersebut.
Dan untuk kota yang dipilih, belum ada RKN Jati. Meski undang-undang telah disahkan ya, pemerintah belum menetapkan kota atau prefektur mana yang akan menjadi ibu kota kedua. Aturan ini hanya membentuk kerangka hukum yang memungkinkan prefektur mengajukan diri. Jadi daerah yang dipilih nantinya harus memiliki resiko bencana yang lebih rendah, infrastruktur pemerintahan yang memadai, kapasitas administrasi serta skala ekonomi dan juga populasi yang cukup untuk berfungsi sebagai pusat pemerintahan cadangan. Dan sejumlah daerah telah menyatakan minat terkait Jati, diantaranya Osaka, Aichi, Fukuoka, dan juga Hokkaido. Dan Osaka dinilai sebagai kandidat terkuat karena merupakan wilayah metropolitan terbesar kedua di Jepang. Dan juga RKN Jati pengesahan undang-undang ini juga memicu perdebatan politik di Jepang tentunya. Dan sejumlah pengkritik menilai aturan baru ini berpotensi menguntungkan Osaka yang merupakan basis politik Partai Inovasi Jepang, mitra koalisi pemerintah Perdana Menteri Sanae Taikichi. Dan rencana pembentukan ibu kota kedua sebelumnya memang telah dimajukan ke dalam kesepakatan koalisi RKN Jati yang ditandatangani pada Oktober tahun lalu. Selain itu, sebagian pihak menilai dampak langsung kebijakan tersebut masih terasa karena Tokyo masih menjadi ibu kota Jepang. Dan hingga kini belum diputuskan lembaga pemerintahan mana aja ya yang nantinya akan dipindahkan ke pusat pemerintahan cadangan. Tapi dalam jangka panjang RKN Jati, kebijakan ini berpotensi dinilai mengurangi dominasi Tokyo melalui pengalihan investasi dan juga pembangunan wilayah lainnya.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, apakah Anda pernah ngerasa ya, sebuah pekerjaan kayaknya berat banget gitu ya, sampai harus ditunda berulang kali, padahal kita tahu semakin lama ditunda tugas itu justru terasa semakin sulit untuk dimulai ya. Dan menurut psikoterapis Very Well Mind, yaitu Amy Morin, mengatakan motivasi itu gak selalu muncul lebih dulu, rekan Jati. Dalam banyak kasus, justru tindakan kecil yang dilakukan di awal bisa memunculkan dorongan untuk terus melanjutkan aktivitas tersebut. Salah satu cara sederhana yang disarankan oleh Morin ya, adalah menerapkan aturan 10 menit. Yaitu sebuah teknik yang ngebantu kita ya untuk mengatasi hambatan saat hendak memulai pekerjaan. Terus 10 menit ini seperti apa? Kok bisa 10 menit tapi efektif gitu ya? Nah, aturan 10 menit ini adalah metode ngajak seseorang untuk komitmen mengerjakan tugas selama 10 menit aja. Dengan teknik ini, seseorang gak dituntut untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam sekali waktu. Sebaliknya fokusnya hanya pada satu langkah sederhana, yaitu memulai. Setelah 10 menit berlalu, kita bebas memutuskan apakah ingin melanjutkan pekerjaan atau berhenti. Ternyata masih males nih, masih gak ada niat ya untuk nyelesain pekerjaannya. Tapi rekan Jati, menurut Morin, cara ini ngebantu ngurangin rasa enggan saat menghadapi tugas yang terasa berat. Karena sebagian bagian tersulit itu dari sebuah pekerjaan atau tugas ya, bukan cara nyelesainnya, tapi cara kita memulainya. Niatnya ini yang harus dibangun dari awal ya. Kadang memang sulit, tapi itu memang kenyataan, rekan Jati. Jadi berikan izin untuk diri sendiri, berhenti setelah 10 menit. Ketika waktu itu habis, tanyakan pada diri sendiri, apakah kita ingin melanjutkan atau berhenti. Dan kenapa aturan 10 menit ini efektif ya? Karena saat seseorang melihat sebuah tugas sebagai sesuatu yang besar dan rumit, rekan Jati, kita itu cenderung memandangnya sebagai ancaman atau sumber ketidaknyamanan. Akibatnya muncul keinginan untuk menunda pekerjaan dan beralih ke aktivitas yang kayak lebih menyenangkan deh. Scroll media sosial mungkin ya, nonton video sampai berjam-jam. Dan aturan 10 menit ini ngebantu ngubah cara otak kita memandang tugas tersebut. Dengan target yang jauh lebih kecil, pekerjaan terasa lebih mudah untuk dimulai, sehingga hambatan psikologis untuk bertindak menjadi berkurang.

Dan semoga nih Rekan Jati, aturan 10 menit yang baru aja kita bahas bisa kita terapkan ya. Apalagi mungkin sekarang kita lagi stuck dengan sesuatu, dengan pekerjaan atau tugas sekolah mungkin yang dirasa berat, dirasa aduh ini kayaknya gak cukup waktu sehari, kayaknya harus berhari-hari deh ngerjain ini. Tapi kalau gak dikerjain sekarang ya juga gak akan selesai ya Rekan Jati. Semoga bisa diterapin dan bisa ngebantu segala tugas yang udah numpuk ya di meja kerja mungkin. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Rekan Jati di Zona Cafe Jati untuk edisi Jumat 31 Juli 2026. Semoga di akhir bulan ini bisa kita tutup dengan hal yang baik dan besok kita bisa memulai bulan Agustus dengan hati yang lebih lapang mungkin ya, dengan tugas yang udah mulai selesai. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan, selamat menikmati malam ini dan happy weekend juga karena besok udah Sabtu. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hati akan sulit merasa ketenangan jika dipenuhi dengan keraguan dan kegelisahan. Maka perkuatlah iman dan perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah, agar hidup terasa lebih damai dan penuh keberkahan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Jati, saatnya waktu sholat isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103,6.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Medana nomor 57, Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM di Harap Banda Aceh.
1: Halo rekan Jati, kembali lagi dengan kita berdua di TTS. Ada saya John
0: dan saya Ferry, yang seperti biasa bakal nemenin keseruan weekend Anda sampai jam 10 malam.
1: Wow, dengan tebak-tebakan seru dan berhadiah rekan Jati.
0: Iya, tebak-tebak buah manggis. Kalau salah jangan nangis. Tetap konsen di sini.

Ya, masih di 103,6 Jati FM. Tebak-tebakan seru, rekan Jati. Ya, apa kabar buat anda semua yang malam ini lagi dengerin kita via audio streaming ataupun lewat radio kesayangan anda. Yang lagi jalan ataupun yang lagi di rumah nih, selamat malam, selamat menikmati akhir pekan, rekan Jati ya. Jumat malam seperti biasanya, malam Sabtu kita temenin saya dan Isan seperti biasanya untuk malam-malam anda.

0: di akhir pekan dengan tebak-tebakan yang lucu, ya mungkin buat Anda lucu, kan jadi buat kita juga lucu, atau juga yang ingin dapetin hiburan lewat nomor-nomor bagus yang kita hadirkan nih ya. Kayak biasa malam ini kita bakal bagi-bagi Rp50.000 buat Anda yang berhasil jawab pertanyaan kita dengan benar dan lucu, rekan jati, yang lucu aja deh, gak usah bener ya. Serta langsung request nomor bagus favoritnya ya, pertanyaannya langsung aja saya kasih tahu. By the way, Isan masih di bawah. Lagi ada perlu dikit ya, jadi saya sendiri dulu nih, ntar masuk deh Isan. Oke, pertanyaannya ini langsung saya kasih buat Anda. Soal nama tokoh nih, nama tokoh. Siapa nama tokoh politik yang suka nge-YouTube, rekan jati ya? Siapa nama tokoh politik atau politikus yang suka nge-YouTube atau YouTube-an? Langsung aja 0651-4136 atau 0811-682-1036. Ya, kita sambut Bapak Isan yang baru bergabung ya. Selamat malam Bapak Isan.
1: Malam Pak. Turun tadi bentar. Ya, ada kabar Rekan Jati, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Ya, semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Bawa tarik nafas dulu Pak ya. Kita nggak punya eskalator ini tangga. Capek. Ya, 0651-4136, siapa tokoh politik atau politikus yang suka YouTube-an?
1: YouTube-an. Berarti dia merangkap nih Pak ya.
0: Merangkap, benar. Ya.
1: Kalau cicak
0: di dinding
1: merayap.
0: Oh. Mulai bagus ya. Bisa ya. Kalau cicak merayap ya. Kalau politikus
1: merangkap.
0: Oke, buat yang mau gabung via nomor rumah 0651-4136, nomor GSM 0811-682-1036.
1: Benar kan?
0: Silakan request nomor bagus favorit Anda. Salam gak usah ya. Dan jawab pertanyaan kita.
1: Benar.
0: Tadi kita sempat muterin lagu Tendangan dari Langit, berhubung barusan timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste.
1: Wow
0: ya, di piala
1: tetanggaan ya,
0: AFF
1: tetangga.
0: Ya. Mantan saudara kandung.
1: Benar.
0: Ya, 3-0. 3 gol dicetak ke babak kedua ya, dalam waktu 7 menit aja udah nyetak 3 gol tuh Mas Jo.
1: Bambang Pamungkas yang main, Mbak?
0: Bambang Pamungkas kebetulan tadi enggak main.
1: Oh, enggak main.
0: Mungkin pertandingan selanjutnya main sama Kurniawan.
1: Saya nonton mulai udah lama kali, Bang.
0: Bapak tahu gak sekarang penyerang Indonesia tuh lebih tinggi dari Erling Haaland tuh?
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Siapa namanya?
0: Mitchell Becker.
1: Wih,
0: itu tingginya 197 cm dengan usianya baru 19 tahun. Ada kemungkinan nanti usia 21 bisa nyampe 200 kayaknya.
1: Waduh.
0: Kalau 200 bisa lah.
1: Udah pinjem. Segawang ya?
0: Segawang, ya benar.
1: Dia bola tinggal
0: tinggal gigit aja ya. Jadi kenapa Mitchell Becker gak main basket aja ya, mau main bola nih. Tapi dia salah satu pemain timnas yang sekarang belum punya klub profesional.
1: Oh.
0: Dia tuh baru main di klub kampus doang, John. Ya.
1: Oh, baru di klub kampus.
0: Misalnya kalau kita tuh main di kampus FH WSK gitu ya. Jadi Fakultas Hukum Muhammadiyah misalnya punya klub bola, nah mainnya di situ.
1: Oh.
0: Ya, misalnya gitu ya. Oke, sekarang kita mau ngasih informasi buat teman-teman yang ingin bergabung bersama kita sebagai penyiar Radio JTFM.
1: Benar.
0: Langsung kirimkan CV dan surat lamaran serta fotokopi KTP dan pas foto ukuran postcard.
1: Iya,
0: ya.
1: Jangan lupa suara pengenalan diri juga rekan Jati.
0: Ya, langsung aja kirim ke
1: rekrutmen@gmail.com rekan Jati. Ya. Atau kalau mau nanya-nanya langsung bisa langsung ke telepon radio kita
0: di DM, DM IG lah kalau nggak tahu ya.
1: Benar.
0: Oke, ada yang masuk telepon nih, langsung aja assalamualaikum.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Fitri Darussalam.
0: Fitri Darussalam. Ada Fitri yang tidak di Darussalam berarti ya.
1: Benar.
2: Ya
1: nama aja. Fitri ini banyak, Fit.
0: Iya.
1: Ya, banyak.
0: Nama Fitri kan banyak.
1: Iya benar. Fitri.
2: Enggak. Fitri putri ya kan?
1: Benar.
2: Apa beda? Apa beda namanya Putri sama Fitri? Apa?
1: Beda huruf depannya, Fit. Saya enggak mau jauh-jauh mikir. itu yang tadi bener gak?
0: Iya, beda huruf depannya. P sama F.
2: Oh iya betul. Iya betul.
0: Segampang itu kah? Oke Fitri, kita udah berhasil jawab pertanyaan kita. Malam ini Fitri jawab pertanyaan dari kami ya.
2: Oke, siap.
0: Siapa nama tokoh politik? Apa-apa? Siapa nama tokoh politik yang suka YouTube-an?
1: Mm-mm. Siapa Fit?
2: Nama politik.
0: Tokoh politik.
2: Itu kayak mana terbahasanya politik? Tuh kayak politikus. Mana tuh? Kayak artis.
1: Bener, boleh.
0: Iya, artis kan juga banyak jadi politikus ya.
2: Ari Untung.
0: Kenapa?
1: Karena selalu untung deh.
0: Kenapa dia? Emang dia politikus.
2: Karena dia. Karena kan kalau dia tuh YouTuber Untung selalu tuh kayaknya. Kalau nggak salah Fitri ya. Iya. Gitu.
0: Oh, emang Ari Untung politikus juga?
2: Dengar-dengar sih.
0: Oh dengar-dengar.
1: Oh, gagal mungkin Pak.
0: Bisa jadi pernah. Bisa jadi. Oke, sip. Mau request.
1: Ari gagal berarti.
2: Ari gantung.
0: Itu Ajis loh.
1: Ajis gagal. Ada. Oke, Fit. Dikunci jawabannya, Fit. Mau lagu apa, Fit?
2: Dari Waka Waka aja, udah lama udah dengar.
0: Waka Waka. Oke, sip. Ditunggu, mau salam-salam.
2: Salam pertama buat kalian berdua.
0: Gak usah ya, lupa. Yaudah, lanjut.
1: Siapa lagi, Fit?
2: Terus buat kalian berdua saya selalu gokil terus. Kasih. Semangat ya Bang Feb sama Bang John.
0: Makasih.
1: Siap.
2: Habis itu apa namanya, selalu dalam kotak lah gitu ya.
1: Amin.
2: Habis terus buat semua penyiar Jati FM, Ratu Elizabeth, kita udah masuk belum?
1: Ratu Elizabeth.
0: Siapa tuh?
2: Yang di Sabang.
0: Oh. Kita nggak ngomong gitu ya.
1: Ih, saya ditelepon nih.
0: Kita tidak suka memancing ya.
2: Lagi
0: mau coba lagi.
2: Maaf ya, Pak Zu, saya selalu maaf ya Kak Zu bercanda. Just kidding.
0: Dia emang suka.
2: Terus ya.
0: Lagi adem-adem dia emang suka nih ya.
1: Lagi cuaca lagi panas nih.
0: Cuaca lagi gerah. Makanya kita gak mau ngasih salam.
2: Buat Wadol. Buat Wadol juga ya. Saya selalu Kak Ami Himida. Bang Ferry FM juga. Saya selalu.
1: Amin.
2: Terus buat Bang Andi. Pak Bang Andi Wandi. Panjang umur terus. Sehat terus beliau.
1: Abang tuh dengar.
2: Dan diberi kesehatan terus.
0: Terima kasih Fit.
2: Oke. Ya, terima kasih dan terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Fitri di Darussalam ya. Saya nggak tahu Ari Untung pernah jadi politikus, tapi dijawabnya Ari Untung ya.
1: Saya pun nggak tahu.
0: Karena kalau nge-YouTube Untung terus katanya ya. Ya udah, nggak apa-apa. Thank you buat Fitri, requestnya Waka-Waka masih ngomongin soal sepak bola Rekan JT ya.
1: Dan ada berita apa lagi nih Pak?
0: Bola. Ada berita banyak nih. Hari ini ada berita duka juga. Bola, legendnya AC Milan meninggal dunia.
1: Pirlo Pak?
0: Franco Baresi.
1: Wah. Oh Franco Baresi.
0: Bapak Pirlo lagi. Pirlo masih seger loh.
1: Saya dulu sering main apa di game-nya pakai Pirlo Pak.
0: Betul. Pirlo.
1: Tendangan bebasnya wah bahaya.
0: Gimana? Dia tuh umpannya mantep ya, lagi ya. Saya kok jadi pelatih bola, orang pertama yang saya beli adalah Messi.
1: Saya pernah buat bisa kita pilih pemain-pemainnya. Itu saya pilih Pirlo, David Beckham, Ronaldo di depan.
0: Pokoknya lawan ketar-ketir ya.
1: Baru nengok udah gemeter, Pak.
0: Iya, dia. Oke, jadi kemana-mana kita bakal balik lagi. Salah satu theme song World Cup yang paling memorable nih Rekan Jati.
1: Benar Rekan Jati.
0: Jadi Shakira, Waka Waka.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang. Karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Akan seru bersama kita berdua ya, dan masih nemenin anda semua akan jadi di malam Sabtu kali ini yang penuh dengan apa, bintang-bintang di langit ya.
1: Apa sih? Pasti penuh dengan Ipan pikiran untuk mau liburan di mana.

0: apa ya dalam apa ya
1: dalam
0: dalam memenuhi sebuah kebijakan kesehatan lah.
1: Bener.
0: Ngomong apa sih?
1: Jangan lupa pakai jaket.
0: Panas Pak, pakai jaket.
1: Oh, panas ya. Mungkin ya, aktivitas di luar rumahnya di di apa deh? Dikeluarin.
0: Di apa?
1: Dibatasi.
0: Di Instagram tuh ada warga negara asing yang ke Indonesia ya. Dia tuh heran ngelihat masyarakat Indonesia tuh pakai hoodie. Hoodie tau gak sih?
1: Hoodie kayak jaket yang
0: jaket, jaket, ya.
1: Tutup semua.
0: Pakai jaket atau hoodie lah siang-siang bolong tuh ya. Mereka kan biasa pakai baju
1: yang tipis
0: supaya supaya baju tanpa lengan ya. Ya.
1: Kita jangan, Pak.
0: Kenapa?
1: Kita baju tanpa lengan itunya nampak, Pak.
0: Iya, jadi mungkin itu orang asing baru satu hari.
1: Satu hari, bener, bener, Pak.
0: Dia nggak ngerasain gimana panasnya matahari Indonesia itu sampai ke tulang, loh.
1: Wow, bener. Beda, beda. Di luar negeri panas, cerah, tapi nggak sampai ke tulang.
0: Bener, ya panas sih panas, tapi ya panas apa sih 16 derajat gitu ya. Jadi beberapa hari yang lalu sampai 35, 33 rekan jati ya. Jadi itu benar-benar luar biasa. Bahkan sampai sekarang kita mungkin buat teman-teman yang lagi di rumah tuh ngerasa gerah juga tuh.
1: Benar. Ya. Jangan lupa air putihnya dibanyain, air ya, mineral.
0: Ya, jangan lupa juga ntar air air supply-nya juga ya.
1: Benar, air supply.
0: Dengerin.
1: Benar.
0: Ya. Jangan dibanyakin, didengerin ya. Ya itu akan jadi ada beberapa tips ya. Jangan lupa minum vitamin C.
1: Wow,
0: ya,
1: benar.
0: Supaya badan tetap fit ya. Saya baru sakit beberapa hari yang lalu tuh.
1: Udah minum vitamin C Pak ya?
0: Iya, kebetulan sariawan saya.
1: Benar. Oh benar juga ya. Gerah bisa jadi ini kita.
0: Kenapa?
1: Kita jadi bibir pecah-pecah jadi menyebabkan sariawan, Pak.
0: Iya, bibir pecah-pecah.
1: Ini saya diundang sekek sekeluarga nih, Pak.
0: Wah, asik tuh lawakannya sampai pecah-pecah ya. Bibir bintar ngelawak tuh sampai pecah gitu ya. Tapi ya Juan, jadi di cuaca panas ini kan enaknya minum dingin-dingin tuh.
1: Benar.
0: Ya. Saya sering minum
1: Adimsari.
0: Kerja kan di luar. Oh, okay. Kalau Adim Sari sih. Kerja kan di luar ya.
1: Bener.
0: Saya kebetulan kerjanya di bawah matahari ya.
1: Di bawah matahari.
0: Di basement, di basement. Matahari lantai bawah, bawah ya. Basement ya kan. Ya itu loh, enak kan minum dingin-dingin. Pesan lah minuman dingin gitu. Besoknya sariawan deh gitu.
1: Oh.
0: Makanya saya minum Adim Sari gitu ya. Adim Sari menghilangkan sariawan. Ada tuh yang abis minum Adem Sari gak hilang sariawan tuh, malah muncul sari yang lain, sari roti ya.
1: Kalau ngaji Pak,
0: ngaji apa?
1: Santriwati Pak.
0: Sariawan. Kenapa kalau kalau anak-anak yang pergi ngaji cewek santriwati, kalau yang cowok santri aja bukan santriawan coba. Kenapa coba?
1: Takut bermakna ganda Pak.
0: Benar,
1: santriawan berarti santri wanita Pak.
0: Benar ya, wanita ya.
1: Makanya bagi santri aja Pak.
0: Bisa.
1: Cocologi bisa. Pak.
0: Cocologi.
1: Ya. Itu reka jati. Saya cocologi aja.
0: Iya. Sama kawan-kawan. Gitu. Kawannya wanita. Jadi apa perbedaan antara teman sama kawan rekan jati? Kalau ditanya pergi sama siapa, sama teman berarti. Like cowok, karena cowok itu man.
1: Oh iya, iya, iya, iya.
0: Karena cowok itu man.
1: Benar. Kawan, wan, wanita.
0: Wanita. Gitu. Okay. Jadi kodenya gitu kan jadi ya.
1: Oke, saya tidak bisa ditipu lagi sama anak saya.
0: Ya, kenapa ada kata-kata di bahasa Indonesia ini yang maknanya sama tapi penyebutannya beda. Contohnya teman dan kawan, ya.
1: Oh, gitu.
0: Gitu. Terus apa lagi misalnya?
1: Pria laki.
0: Pria laki misalnya.
1: Pria
0: gitu.
1: Untuk yang udah ini ya mungkin ya.
0: Apa?
1: Menikah mungkin.
0: Kenapa kayak gitu?
1: P.
0: P itu apa?
1: Pengantin. Oh. Saya bilang-bilang aja Pak.
0: Kalau laki apa?
1: Laki lajang Pak.
0: Oh iya, benar. Ya, benar. Cocok kalau mas gitu ya. Kenapa pria dan laki-laki? Padahal gendernya sama, ya kan?

0: Tapi kenapa harus ada dua kata gitu, pria dan laki-laki. Kalau P itu sudah menjadi pengantin, kalau L masih lajang. Saya belum tahu. Kalau KBBI tolong masukkan ini ya ke kampus Anda. Oke, kita angkat telepon dulu John. Assalamualaikum. Boleh dicoba lagi.
1: Terputus.
0: Ya. Akhirnya siaran kita ada ilmunya juga ya, kan, ya? Kita harus ngusulin ke KBBI untuk masukin.
1: Kita tuh, suka katanya membagi kepada rekan jati. Tolong diambil hikmahnya rekan jati.
0: Tolong diambil hikmahnya ya. Oke, malam ini tuh selamat malam kita mau ucapin. Kenapa malam ini tuh selamat malam ya? Selamat malam buat teman-teman kita yang udah gabung untuk malam ini. Ada Yasmin.
1: Mm-mm.
0: Malam ini minta lagu Olivia Dean, So Easy to Falling in Love. Mm-hmm. Ya, atau Tulus Teh Hijau.
1: Okay.
0: Ya. Kenapa nggak teh rempah sih Yasmin? Kenapa teh hijau?
1: Harus kolaborasi dulu berarti.
0: Iya. Ya. Jawabannya belum sanggup mikir katanya. Ya udah nggak apa-apa Yasmin ya. Nanti kita lagunya kalau sanggup kita putar juga deh kalau gitu. Oke, pertanyaannya masih sama buat teman-teman yang belum tahu pertanyaannya, siapa politikus yang suka YouTube-an?
1: Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Sama Kak Juju.
0: Sama Kak Juju. Apa kabar Kak Juju?
2: Alhamdulillah kabar baik, Dek Ferry.
0: Kabar baik.
1: Gimana Kak dan Sabang Kak Juju?
2: Keadaannya aman.
0: Alhamdulillah. Masih belum hujan juga di sana.
2: Belum dikasih rahmat hujan kita. Yang ada dikasih rahmat panas aja.
0: Benar. Oke, Kak Ju, enggak apa-apa. Nanti kalau hujan baru kita apa ya?
1: Kalau hujan
0: payu. Iya, nah,
1: benar. Untung dinyambung.
0: Untung jadi lucu ya. Kak Ju, pertanyaannya politikus yang suka YouTube-an siapa?
2: Alah, Jasmin aja enggak sanggup mikir apa sih Kak
1: Ju. Biasa Kak Ju tahu deh.
0: Biasa Kak Ju tahu.
2: Tingkat DJ Jasmin aja enggak tahu
0: DJ apalagi Jasmin.
1: DJ Jasmin begadang makanya enggak sanggup.
0: Kenapa?
1: DJ.
0: Oh,
2: iya. Apa ya? Apa sih?
1: Nama politikus yang suka YouTuber.
2: Pertanyaan dari siapa nih?
0: Dari dari saya.
1: Saya ikut-ikut aja Kak Ju.
0: Gampang kok.
2: Kalau dari Ferry kayaknya apa ya, belajar sama profesor dokter apa lagi gitu nih.
0: Dokter apa? Dokter anak kali.
2: Apa ya, nggak tahu juga.
1: Dokter Eric Gregg mungkin ya.
2: Nggak yakin banget sih. Sebenarnya cuma mau minta request lagu aja, tapi syaratnya harus jawab.
0: Iya, kan?
1: Benar Kak Zu.
0: Kalau nggak kayak DJ Yasmin nih.
2: Kalau enggak anu ntar enggak diputarin.
0: Enggak diputarin.
2: Ya udahlah, siapa? Apa coba ulangi Bang Isan?
1: Nama politikus yang suka nonton YouTube ya?
0: Yang suka YouTube-an lah.
1: Yang suka YouTube-an. Banyak
2: ya?
1: Tuh.
2: Banyak. Banyak pada semua. Sekarang kan jangankan politikus.
1: Yang anak yang lagi di Amerika siapa namanya?
0: Hah? Yang anak Amerika, David Beckham.
1: Bukan.
2: Alah,
1: coba aja lah.
2: Uka. Yang kemarin lupa dijarah rumahnya ya.
0: Uka Uya.
2: Ini suka dia. Pada anu semua kan. Tingkat apa penyiar jati juga setia siaran kan apa
0: Dari
2: TikTok.
1: Benar.
2: Aduh, apa ya, siapa YouTuber?
0: Politikus yang suka YouTube-an.
2: YouTube-an.
1: Benar.
0: Nge YouTube. Nonton YouTube boleh, bikin channel boleh.
2: Ini ada payah nih, Per.
0: Saya kira itu tahu jawabannya.
2: Aku DJ aja lah. Aduh, apa? Primus YouTube.
1: Primus.
0: Hmm,
1: benar, ada ya. Primus. Itu dia politikus.
0: Kenapa Primus?
2: Primus YouTuber.
0: Sio ya. Oh, nah. YouTuber. Cocok lagi ya.
1: Kayaknya sudah nonton Facebook nih.
0: Iya.
1: Karena di brandingnya bagus.
0: Primus ya.
2: Primus aja lah.
1: Oke.
0: Pemain film Panji Manusia
1: Aluminium.
0: Aluminium.
1: Saya pernah nonton.
2: Sama, dulu saya juga ada juga sering nonton.
0: Iya, biasa habis isya tuh jam 8.
2: Ya. Oh, enggak ingat jam berapa kemarin. Jam 8 biasa. Iya, ada nonton.
1: Saya sampai cabut ngaji Kak Zu.
2: Aduh. Supaya ngadu sama Adi di.
0: Kata ustaznya ikut nonton.
1: Rupanya sekarang udah jadi ustaz ya.
0: Siapa bener?
1: Bener.
0: Serius?
1: Bener, ustaz juga. Bener kan Kak Zu kan?
2: Dia suka ikut pengajian
0: Iya. Santri aja. Oke, Kak Zu, lagu apa?
2: Oh, ini baru keren nih lagu apa. Kata lupa nih sekarang, Fer. Ya udah lah, lagu Teringat sama Rio nih.
0: Dinamit.
2: Bukan, saya itu lagu Bila.
0: Oh, Bila.
2: Kalau teringat si Rio sama Ferry pernah ketawain Kak Zu. Kak Zu minta lagu. Ini lagu apa?
1: Lagu apa tuh?
2: Darinya. Alah, yang penyanyi gelap hitam itu siapa nama? Aduh.
1: Rihanna.
2: Safi Sejelov kan.
0: Oh, Safi Love. Safi Sejelov ya.
1: Gimana lagunya tuh?
0: Safi Sejelov. Dia sendiri dulu.
1: Oh.
0: Bapak enggak tahu.
1: Enggak tahu.
0: Iya, nanti kalau denger pasti tahu. Oke, makasih banyak Kak Zu. Ditunggu.
2: Ferry, makasih juga buat Baisa sama Ferry ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selalu ada keceriaan di setiap Kak Zu telepon terjadi.
1: Membuat cuaca menjadi lebih baik.
0: Membuat hari-hari semakin menjadi
1: indah.
0: Semakin indah. Benar. Cuaca menjadi semakin cerah.
1: Benar.
0: Ya, dan juga apalagi tuh ya.
1: Semakin
0: di depan.
1: Ya. Iya benar. Kayaknya motornya itu Kak Zu.
0: Iya, Jupiter MX ya. By the way, pemeran iklan Jupiter MX juga udah jadi politikus. Siapa? Valentino Rossi. Oke, komen.
1: Oh, komen. Dia ini juga nih suka minum obat batuk deh, Pak.
0: Kenapa?
1: Di komik aja, Pak. Di komen aja maksudnya.
0: Kayak Mas John udah mulai lucu sekarang nih. Saya tukang ketawa nih ya. Kalau dulu John tukang ketawa nih. Sekarang kebalik nih.
1: Pak, mungkin karena pindah tempat duduk nih, Pak.
0: Bisa jadi. Oke, makasih buat semuanya. Kita bakal balik lagi Rekan Jati. Masih yang mau jawab pertanyaan kita, siapa politikus yang
1: suka YouTube?
0: Ya, suka YouTube-an ya. Jangan kemana-mana.

0: Masih di 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh, Teenage Dream, ya, Katy Perry, rekan JT.
1: Yang di request, bukan ini, beda ya.
0: Bukan ya. Dan masih nemenin kita semua, nemenin anda semua di tebak-tebakan seru, rekan JT. Sekali lagi kita mau nginfoin buat teman-teman yang ingin menjadi bagian dari Radio JT FM.
1: Benar, rekan JT, ya, kita lagi open recruitment
0: sebagai
1: penyiar
0: radio nih, rekan JT, ya. Yuk langsung aja daftarkan diri anda. Syaratnya tadi saya belum sempat bacain karena ada yang nelfon. Syaratnya pria wanita boleh ya.
1: Bener.
0: Usia 18 tahun ke atas nih.
1: Bener.
0: Sampai berapa Mas John?
1: Sampai 30 ya.
0: Gak tahu.
1: 30 saya buat kayak ya.
0: 35.
1: Oh 35. Saya tambahin untuk rekan JT.

0: Oke,
1: harus
0: benar.
1: tahu dong ya. Ntar kayak Kazu lagi nih ya, lagu yang naik kuda. Nah, bingung kan? Yang video klipnya naik kuda.
0: Itulah pentingnya wawasan musik, Pak.
1: Saya langsung tahu. Oh, ini lagunya ini. Nah, itu pentingnya. Nanti teman-teman kalau mau wawasan musiknya tidak cukup, dites sama Kazu, bingung kan
0: bingung,
1: ya?
0: Mau
1: lagu yang naik perahu bebek? Nah, bingung.
0: Mau lagu yang dia narinya pakai topeng monyet?
1: Iya, lagu apa tuh?
0: Bruno Mars.
1: Iya,
0: Lazy Dog.
1: Lazy Song. Lazy Song. Wah, pengetahuan musik Bang Isan jauh sekali. Dan langsung aja kirimin lamaran Anda ya. CV, surat lamaran, fotokopi KTP, pas foto, ukuran postcard.
0: Benar.
1: Dan rekaman suara perkenalan diri ke Radio JTFM. Tempatnya di mana? Jalan Widana nomor 57.
0: Di Buban Aceh.
1: Atau bisa lewat email aja ya, Mas John.
0: Benar.
1: Di mana emailnya?
0: Emailnya kita di recruitment@jtfm.gmail.com.
1: Atau
0: banyak
1: bisa
0: email, Pak. Ini bisa.
1: Banyak email. Atau bisa langsung hubungi aja ke nomor JTFM 081182 atau lihat di Instagram aja.
0: Benar.
1: Nah, ada yang masuk, kita angkat telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Ferry, Bang John.
1: Wow, oke. Okay.
0: Ini mau daftar penyiar ya, Bang?
2: Enggak.
0: Gimana, Bang? Apa kabar?
1: Dengan siapa ini?
2: Alhamdulillah baik, dengan Al Kosar.
1: Oh, Bang Kosar, Bang Kosar. Yeah. Ya, gimana bisa berbahasa Aceh dengan baik kan?
2: Alhamdulillah.
0: Ini jago, Bang Kosar. Orang Kembang Tanjung ya jago.
1: Iya, Kembang Tanjung. Gimana kabar, Bang? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Kalau abang-abang nih sehat juga kan?
1: Sehat. Sehat ya. Alhamdulillah.
2: Cuacanya gimana?
1: Wah, di sini panas terus udah 2 minggu. Di sana gimana?
2: Oh, di sini ya kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan ya.
1: Di sana hujan?
0: Hujan sana.
2: Bang Kosar. Kali cuma dalam berapa hari ini ya, gerimis gitu. Ini juga lagi gerimis gini.
1: Waduh, alhamdulillah. Senang
2: ya.
1: Sekali.
0: Ya. Saya kesana lah bentar lagi.
1: Bang John kesana, di sini hujan. Rupanya Anda masalahnya ya.
0: Saya masalahnya berarti.
1: Ya kenapa nggak hujan, Bang John masalahnya. Oke, Bang Kosar, langsung aja. Siapa nama tokoh politik yang suka YouTube-an?
0: Siapa Bang Kosar?
2: Mungkin ini ya. Mardhani Ali Syair ya. Waduh. Mungkin itu ya.
0: Siapa nih?
1: Siapa itu?
0: Kami nggak tahu tuh, Pak.
2: Ya, oh, nggak pernah dengar tuh.
0: Dari partai apa dia, Pak?
2: Kalau nggak salah, PKS.
1: Woi, jangan disebutin. Mardhani Ali.
2: Siapa
1: dulu
2: nanya?
1: Bang John. Mardhani Ali Sera, ya. Ya, benar-benar.
0: Oh, dia sering nonton YouTube, ya?
1: Emang sering YouTube, Pak?
2: Enggak, saya plesetin ini. Ini Mardhani Ali Syair, ya. Kan sering YouTube.
0: Oh! Oh gitu.
1: Gokil.
2: Like dan share ya kan ya. Itu berbilang itu kan.
0: Iya.
2: Saya bilang Mardhani Ali share ya gitu.
0: Gimana kepikiran bisa nemu jawaban itu, Pak?
2: Hah?
0: Apakah lagi duduk-duduk dengerin langsung apa inspirasinya?
2: Iya.
0: Oh.
2: Lagi doa. Lagi usaha ada juga kan.
0: Ada doa juga tadi ya.
2: Usaha cari nama beberapa nama politikus kan sih.
1: Okay.
2: Itu di plesetin sendiri gimana yang cocok gitu.
1: Masalahnya kita kepikiran aja enggak sama Bapak Mardhani Ali Sera loh ya.
0: Saya malah kepikiran Ahmad Dhani tadi.
1: Iya. Oke. Oke.
0: Mantap bagus. Aduh.
1: Saya speechless. Oke, mau diputarin lagu apa ini?
2: Lagu One Direction aja ya.
1: One Direction yang mana?
2: Yang lagu yang apa tuh? Yang pertama mereka yang itu aja, lupa judulnya.
1: Yang pertama.
0: Boy ya, Boy ya.
1: Bukan.
0: Apa ya?
1: Yang pertama mereka terkenal maksudnya.
2: Ya. Oh, waktu mereka dulu.
0: Apa judulnya, Pak?
1: Tahu, saya tahu.
0: Tahu.
2: Enggak lupa juga judulnya, Pak. Pokoknya kalau
1: Beautiful.
0: Oh iya, Beautiful in White kah? Oh itu Wes. Baru dipuji tadi udah salah sekarang.
1: Pengetahuan musiknya luar biasa. Oke, makasih buat Bang Kosar.
2: Ya, sama-sama Bang Ferry, Bang John. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Salam buat teman-teman yang baru saja mendengarkan kita. Kita nggak nge-expect ada teman kita yang tahu tokoh politik yang sebenarnya tuh banyak yang orang nggak tahu ya.
1: Bener. Ya. Saya baru dengar Pak, sama gak?
0: Iya.
1: Bapak
0: sama.
1: Baru dengar juga ini. Ya?
0: Apalagi sih nggak ngikutin malahan.
1: Iya. Ya. Mana?
0: Saya nggak ngikutin politik sama sekali. Ya jadi tiba-tiba ada politikus namanya Bapak Mardhani alias Sera di Pelesetin. Mardhani alias Sera ya.
1: Wah, luar biasa Pak Kausar.
0: Saya jadi kepo sih bahwa Mardhani alias Sera ini politikus apa gitu, DPR atau apa?
1: DPRI dia. DPRD,
0: gitu.
1: DPRI ya.
0: Iya, anggota DPR.
1: RI.
0: Oh, anggota DPR. Oke, karir politiknya seperti itu. Ya, makasih.
1: Wah, mantap Bang Kausar nih.
0: Kita
1: lagi duduk-duduk depan teras mungkin lewat ya.
0: Iya.
1: Ada yang share. Oh, ini dia namanya.
0: Datanglah Bapak Mardhani itu mau duduk. Ya, Pak duduk di sini ya. Kok enggak pindah? Saya Mardhani, geser ya. Ya, berkat Bang Kausar kita jadi sedikit melek politik rekan jati. Bener, ya. Apakah Bapak Mardhani alias Sera juga suka YouTube-an? Kita tidak tahu rekan jati. Ya, yang penting lucu aja jawabannya ya. Oke, One Direction. Lagu spesial buat Bang Kausar ya. Ada enggak lagunya tuh ya? Seharusnya ada sih.
1: Ada kayak One Direction.
0: Ada.
1: Ada apa?
0: What makes you beautiful? Langsung aja kita hadirkan. Oh ya, by the way Fitri tadi salam. Salam buat Bang Kausar katanya nih ya, baru ngechat kita. Thank you.

0: error banget ya, aja. Mistikus Cinta Dewa 19 dalam liriknya nih.
1: Wow, benar kan jati.
0: Apa yang sedang kurasa, apa yang sedang kau rasa?
1: Seperti adalah sama-sama kerinduan ya.
0: Sama-sama kerinduan ya, adalah cinta yang enggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ahmad Dhani memang luar biasa kalau ciptain lirik lagu ya.
1: Namanya bapak terdalam, Pak.
0: Ah, kenapa bapak terdalam?
1: Karena ciptain lagu yang dalam-dalam, Pak.
0: Ahmad Dhani ya, harusnya Ahmad Dain.
1: Dalam, Pak.
0: Kalau ya, liriknya terluar Ahmad Dawat. Ya.
1: Kalau dia suka ceramah
0: Ahmad Dai. Ya, tentu gak suka ceramah ya. Oke, rekan jadi akhirnya tiba sudah kita di penghujung acara kita malam ini untuk zona tebak-tebakan seru.
1: Benar, rekan jadi.
0: Mungkin teman-teman malam ini udah tahu siapa pemenangnya. Sudah ada yang bisa membuat kita ngakak sengakak-ngakak.
1: Lucu tadi jawabannya.
0: Lucu jawabannya ya. Dan langsung aja kita umumin siapa pemenang malam ini. Langsung aja Mas John yang umumin.
1: Pemenangnya itu Bang Kausar.
0: Bang Kausar, ya segera WhatsApp ke kita. Mau dikirim kemana duitnya ya?
1: Benar. Atau kan mau kirim ke saya?
0: Atau ke Fitri? Iya. Tapi kita
1: Fitri pancing tadi salam untuk Bang Kausar.
0: Iya, maksudnya dia tuh udah tahu Kausar ya menang. Benar nih. Ya. Kirimin dong, Bang. Jadi jawaban dari Bang Kausar tuh aduh lupa lagi nama bapak politikusnya. Itulah pokoknya.
1: Agesera.
0: Gitulah pokoknya. Mardhani Alisera ya, karena share ya gitu. Sebenarnya saya punya jawaban yang lain rekan jati, tapi Bang Kausar lebih lucu ya.
1: Jawaban Bapak gimana?
0: Bapak dimik ngomongnya, Pak.
1: Jawaban Bapak apa itu? Apa
0: jawaban
1: kita...
0: saya tuh nama politikus yang suka YouTube-an adalah Pak JK ya.
1: Pak JK.
0: Karena nama aslinya Muhammad YouTube Kala ya.
1: Muhammad Yusuf Kala. Lucu juga, Pak.
0: Tapi Bang Kausar lebih lucu ya. Lebih mind blowing tak tertebak nih. Selamat buat Bang Kausar dapat Rp50.000. WhatsAppin ke kita dong mau dikirim kemana duitnya. Benar. Ya. Langsung kita kirim malam ini. Oke, kita pamit undur diri di ruang dengan Anda. Semoga terhibur. Semoga yang lagi sakit cepat sehat.
1: Amin.
0: Ya. Semoga yang lagi sehat
1: Tetap sehat.
0: Tetap sehat. Ya. Hampir kebilang cepat sehat. Dan selamat menjalani dan menikmati akhir pekan bersama orang yang Anda sayangi besok.
1: Bener.
0: Ya. Pokoknya kayak lagu Ahmad Dhani tadi ya. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hah, apanya?
1: Lagunya.
0: Oke, kita pamit langsung aja. Di Jan Wijanan 57.000 Bandi Aceh. Saya Ferry.
1: Saya John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

difference a day made. And the difference

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena kebersamaan dan saling membantu adalah bagian penting dalam kehidupan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Saat kesedihan datang menghampiri, sahabat selalu berusaha menghadirkan senyuman dan semangat baru. Karena melihatmu kembali bahagia adalah kebahagiaan bagi dirinya juga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi cerita, tawa, dan air mata. Karena di sanalah kita menemukan cinta dan dukungan tanpa syarat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Lucky you, lucky, lucky me. Life is just a dream. Lucky you.